0: untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu ambil, kita menginsuduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi, yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Pohaji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha. Mungkin target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman mengatakan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 ya, alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya. Tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya sih pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara mendengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat sama sakitnya. Sudah sembuh, juga butuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi teruskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk press, ya. Asam sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen, ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dan penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan polisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini, polisian ini lebih aktif seperti itu. Dan

0: kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Kata disusun oleh Bobby Sapulit dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X.

at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda dan tetap di Manado pagi hari ini untuk topik yang kami angkat. Jurda Atletik Manado Sprint Open 2026 nantinya di Sulut. Bicara sebentar Anda bersama narasumber Dr. Andes Robi Lumi, Ketua PASI Manado, Herman Mandagi, Ketua Panitia Pelaksana Kejurda, dan host Ike Darsono Mamuaya. Selamat pagi dan tetap bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Berikan pesan kalian informasi dan inspirasi dengan ZGR dengan Tante Linda. Oke, selamat pagi untuk Anda. Pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi, tetap menikmati pagi hari ini. Semangat pagi di hari Jumat 8 Mei 2026. Dan nantinya di pukul 9 kami mengajak Anda untuk mengikuti sulut bicara melalui Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Tetap bersama kami menikmati suasana pagi hari ini yang cukup cerah juga ya. Oke, semangat pagi untuk Anda.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kandil indrokalisasi ya, sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 8 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami menikmati suasana hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Semangat pagi dan sehat pagi untuk Anda. Pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami di pukul 9 nanti Anda ikuti sulut bicara yang mengangkat Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Tetap bersama kami dan nantinya kami akan buka line telepon di 0821-9583-5080 dan juga Anda bisa masuk lewat live YouTube kami RRI Manado. Anda boleh komen di live YouTube kami dan juga melalui 0821-9583-5080. Oke, jangan ketinggalan untuk ikut sulut bicara hari ini mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Ya, selamat pagi dan semangat pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Iksan Tarore bersama Denada dengan pujaan hatiku yang sudah hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di persatukan informasi dan inspirasi. Saat lagi Anda ikuti sulut bicara mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 yang menghadirkan narasumber Ketua PASI Manado Dr. Andes Robi Lumi dan juga Ketua Panitia Pelaksana Kejurda Herman Mendagi. Selamat pagi dan tetap bersama kami persatukan informasi dan inspirasi. Nantinya Anda berpartisipasi lewat 082195835080 dan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Selamat pagi pendengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi dan juga pemirsa RRI yang mungkin sudah akan bergabung di kanal YouTube kami RRI Manado.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di Manado pagi hari ini. Dan seperti yang Anda ikuti informasi kami bahwa Anda ikuti sulut bicara mengenai Kejurda Atletik Manado 2026 dan menghadirkan narasumber Ketua PASI Manado Dr. Andes Robi Lumi dan juga Ketua Panitia Pelaksana Kejurda Herman Mandagi dan bersama host Rizard Kundiman.

0: Ya, selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Baiklah, seperti biasanya setiap hari Jumat kita akan membahas bagaimana perkembangan prestasi dunia olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Dan kali ini di hari Jumat ini kita akan berbicara di sulut bicara, dan kita akan mengambil topik kejuaraan daerah Atletik Manado Sprint Open 2026. Di studio kami telah hadir para narasumber yang sangat berkompeten di bidang atletik yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Yang kami sapa dulu pada pagi hari ini yakni Coach Herman Mandagi. Selamat pagi, Coach.
1: Selamat pagi, Bu ya. Icar. Salam olahraga.
0: Jaya. Ya, Coach Herman Mandagi ini adalah salah satu legend. Kenapa dikatakan legend? Karena beliau adalah atlet yang sangat berprestasi di zamannya, yang sudah bisa mengharumkan nama daerah Sulawesi Utara, bahkan tanah air Indonesia, dengan seabrek prestasi yang diraih oleh Coach Herman Mandagi. Dan di kejuaraan Atletik Manado Sprint Open 2026 ini, Coach Herman dipercayakan oleh pengurus PASI Kota Manado yang dinakodai oleh Ketua PASI Manado Dr. Randes Robilumi sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kejurda. Dan tidak kalah lagi narasumber yang hadir pada pagi hari ini, yang sering juga sebagai tamu, yang sering juga tidak asing bagi rumah kami di sini di RRI Manado, yakni Ketua Persatuan Atletik Kota Manado, PASI Kota Manado, yang kami sapa Bapak Dr. Randes Robilumi. Selamat pagi, Pak Lumi.
2: Ya, siap. Bung Richard, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya. Sehat, Coach? Pak Ketua, sehat?
2: Tetap sehat, terkendali, dan pastinya tetap jaya.
0: Jaya, amin. Kita langsung pada topik kita pada pagi hari ini. Kita langsung dulu kepada Pak Ketua PASI Kota Manado. Pak Ketua, yang kami ketahui Anda adalah Ketua PASI Kota Manado yang boleh saya raih sedikit itu sudah ketiga kali. Jadi sudah ketiga kali menakodai induk organisasi olahraga ini. Ini adalah salah satu momen yang setiap tahun Anda laksanakan kejuaraan daerah yang mungkin kami tahu yang sudah ketiga kali. Sebagai ketua, bagaimana Anda melihat agenda yang telah Anda rancang bersama dengan senior-senior, dengan Coach Herman, ini terkait dengan kejuaraan Manado Open ini? Silakan, Pak.
2: Oke, baik, Bung Richard. Ini bagian dari naluri bagi seorang yang mau mengangkat prestasi di bidang olahraga, lebih khusus di cabang olahraga atletik. Tapi satu kebanggaan bahwa masyarakat olahraga melalui teman-teman dan semua masih mengizinkan sekaligus mempercayakan saya ya untuk Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kota Manado atau PASI yang saat ini sudah membilang musim ketiga ya, atau periode ketiga. Yang ada di dalam benak saya ini, saya bukan mampu memanage organisasinya. Tetapi berusaha maksimal bagaimana kepentingan-kepentingan prestasi menjadi tujuan utama yang harus diutamakan, yang mekanismenya dikelola dengan baik oleh para pengurus. Yeah. Oleh sebab itu sinergitas pengurus ini benar-benar saya buat dalam satu bingkai untuk saling mengisi, saling memperhatikan, saling membantu supaya tujuan yang kita akan buat itu bisa diraih dengan segala baik. Seperti contoh, saya diundang terkait dengan ada rencana agenda-agenda menuju pada prestasi, yaitu kejuaraan daerah yang kami sering sebut dengan tajuk Manado Sprint Open. Nah, ini sudah digelar ketiga kalinya ketika dalam kepemimpinan kami. Kenapa harus dilaksanakan itu? Karena ada muatan-muatan positif yang kami harus angkat untuk bagaimana ke depan anak-anak bangsa kita, ya, lebih khusus anak-anak daerah Sulawesi Utara dan lebih khusus juga mungkin di Kota Manado ini, yang saya lihat saksikan langsung bahwa semangat mereka untuk menjadi seorang atlet berprestasi itu sangat besar, dan tugas kami untuk menghantar anak-anak itu bagaimana ke depan. Nah, antara lain dengan model ini yang kami buat, ini sifatnya ada awalnya pemasalan, tapi kami sudah menuju kepada pembibitan, yaitu melakukan kejuaraan pada nomor-nomor tertentu yang masih dikondisikan pada model-model pembibitan, yaitu di usia-usia tertentu, antara lain misalnya 10 sampai 12 tahun, kemudian sampai dengan 14 tahun sampai dengan 16 tahun yang disebut dengan junior. Kenapa kami mengambil itu? Dalam rangka supaya ke depan nanti Kota Manado atau Sulawesi Utara sudah punya bibit-bibit tertentu untuk melihat potensi dalam era yang lebih tinggi terkait dengan yang namanya prapon atau pon atau juga di kejuaraan-kejuaraan nasional. Ya, kami akan buat seperti itu dikandung maksud supaya keinginan-keinginan anak-anak ini boleh tersalur lewat organisasi yang kami sudah programkan.
0: Oke, iya, Pak Ketua. Sebelum dijawab oleh Coach Herman, ini kan yang ketiga kali. Bagaimana Anda mengevaluasi yang Permanado Sprint pertama dan kedua? Kan ini menjadi suatu tolak ukur bagaimana seorang ketua yang menakodai Pasi Sulawesi Utara, Pasi atau Manado ini untuk ketiga kali. Bagaimana Anda melihat yang pertama dan kedua dan yang ketiga ini? Secara singkat saja.
2: Baik, pertanyaan yang sangat-sangat baik bagi saya. Ini sudah memasuki ajang ketiga. Paling tidak ada dua aksi yang sudah didapati di pertama. Prestasi yang didapat di situ itu sudah menghantar Kota Manado berprestasi di ajang-ajang yang lebih tinggi lagi. Dan ini sudah terbukti, anak-anak atlet kita yang sudah membawa nama baik Kota Manado lewat Porfrog, bahkan kejuaraan-kejuaraan nasional. Itu.
0: Ya.
2: Kami mulai dengan gaya itu. Peningkatan kedua di kegiatan open kedua itu sudah lebih ada peningkatan lagi. Sehingga kami sudah bekerja pemerintah lewat Dinas Pemuda dan Olahraga. Di sana ada top kegiatan yang disebut dengan PPLPD.
0: PPLPD,
2: Dari anak-anak ini mereka terus dikembangkan. Antara lain juga ada Coach Herman ini salah satu penanggung jawab untuk bagaimana mau tingkatkan anak-anak ini. Nah, dari situlah kami boleh dapat. Dan bukan cuma hal itu, tetapi ketika ditingkatkan untuk lebih berprestasi, maka diberikan ruang-ruang dan kesempatan mereka untuk terlibat di ajang-ajang lebih bergengsi lagi. Dan ini sudah terbukti bahwa Kota Manado makin terlihat prestasi khususnya atletik.
0: Luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Ketua bersama dengan pengurus lainnya. Sekarang kita langsung kepada istilah orang, the power. Kenapa kami bilang the power? Karena sukses kegiatan balang kejuaraan tersebut tergantung dengan bagaimana seorang ketua yang dipilih, dipercayakan meramu ini kegiatan. Kita langsung ke Coach Herman. Coach, dipilihnya Anda sebagai ketua, tentu itu tidak sembarang dipilih karena dilihat berapa kriteria dari seorang Pak Ketua Robby Lumi memilih Anda. Tanggung jawab Anda besar, bagaimana yang saya jelaskan tadi dari awal dan seterusnya. Bagaimana Anda menyikapi sebagai ketua dalam kejuaraan Manado Sprint Open ini? Silakan, Coach.
1: Baik, terima kasih Bung Richard dan pendengar RRI dimanapun berada. Ya, sangat berbahagia di forum pagi ini Sulut Bicara kami boleh terundang dalam kapasitas selaku ketua panitia penyelenggara kejuaraan daerah atletik Manado Sprint Open ketiga tahun 2026. Nah, tentunya ini sudah untuk yang ketiga kali. Tentunya ini akan kami lakukan, tentunya akan lebih sukses karena sudah yang ketiga. Dan mengenai kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya sebagai ketua panitia, tentunya ini satu tantangan dan hal yang tidak mudah. Tetapi perlu kami lalui ini dengan satu kolaborasi dari pengurus Pasi Kota Manado itu sendiri dan panitia yang sudah terbentuk. Kalau kita bersinergi dan kita katakan serasi berarti sinergi dan kolaborasi. Nah, tentunya ini akan berjalan dengan baik. Karena awalnya harus serasi dulu, sinergi dan kolaborasi dari seluruh komponen, baik itu pengurus, dan panitia yang sudah dipercayakan. Setelah itu baru kita akan tentunya membuat regulasi-regulasi yang apa yang kita buat untuk mensukseskan kejuaraan atlet daerah Manado Sprint Open ketiga ini. Okay. Mungkin itu sementara, Bung Richard.
0: Masih ada lagi. Masih ada lagi, Pak Ketua. Pak Ketua, kita langsung pada spesifik saja, langsung kepada kejuaraan ini. Ditunjuk Anda sebagai ketua, tentu ada beberapa acara-acara, dan mungkin ada bocoran sedikit enggak, berapa nomor pertandingan yang dilaksanakan, di mana, kapan, dan lain sebagainya. Bisa Anda bocorkan sedikit ini, Pak Ketua?
2: Ya, paling tidak kalau sudah di forum seperti ini, ya, apalagi sudah pada sulut bicara, ya, berarti ada keinginan masyarakat pada umumnya untuk kapan pelaksanaannya, ya, di mana, ya, ya, seperti apa. Ya, ya. Setelah kami coba bersinergi dengan teman-teman, maka muncullah yang namanya komposisi kepanitiaan.
0: Ya.
2: Maka diskusi ini melahirkan apa yang menjadi keinginan daripada pengurus PASI, antara lain pelaksanaan itu. Dan pelaksanaan itu mau dilaksanakan untuk apa, dan kapan, dan seperti apa. Nah, tentunya yang pertama tujuannya adalah mau melihat kondisi atlet untuk lebih dibina ketika sudah didapati hasil-hasilnya secara berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di Kota Manado.
0: Di Kota Manado tentunya. Nah,
2: hasil daripada diskusi dengan para panitia, kami mengarahkan ke lintas Sario Manado.
0: Oke.
2: Itu direncanakan seperti itu.
0: Iya.
2: Nah, nanti akan dilaksanakan di sana, dan jadwal yang nantinya kami akan pastikan kalau tidak ada perubahan itu nantinya dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Juni.
0: Minggu ketiga bulan Juni.
2: Ya, berarti ada akan melihat penanggalannya. Ya. Paling tidak sudah ada ancang-ancang dari peserta nantinya kabupaten kota bahwa di minggu ketiga bulan Juni kami akan laksanakan itu. Dan tentunya regulasi dan segala yang menjadi kebutuhan dalam kegiatan itu akan diatur oleh
0: ketua panitia.
2: Apalagi ketua panitia luar biasa. Dan kami berusaha untuk boleh memberikan yang terbaik kepada peserta-peserta, apalagi yang mereka sudah mencapai keinginan untuk boleh memastikan sang juara.
0: Okay.
2: Dari setiap nomor. Dan nomor-nomor yang akan direncanakan yang terdiri dari nomor untuk kelas-kelas pelajar.
0: Kelas pelajar ya, ini semua ya.
2: Untuk SD itu 60 meter. Dan kami rencanakan ada estafet.
0: Estafet. Wah,
2: jadi
0: sangat bergengsi itu.
2: Estafet ini diikuti oleh seluruh tingkat pelajar SD.
0: Wah, ramai sekali nanti ini.
2: Untuk nomor jaraknya 50 meter. Jadi kami akan undang tiap tim itu 8 orang.
0: Oke.
2: Jadi 8 orang ini digabung, mix.
0: Mix ya.
2: Gabung putra-putri.
0: Oke.
2: Nanti pengaturannya lebih jelas nanti diatur oleh panitia.
0: Oke.
2: Itu.
0: Ya.
2: Kemudian ada di kelas lebih di atas lagi, sudah masuk di kelas SMP. Jadi usia 12 sampai 14 tahun itu 80 meter.
0: Siap, 80
2: sprint, meter. 80 meter. Dan ada tawaran dari teman-teman di diskusi itu akan diberikan kesempatan juga untuk pra junior.
0: Pra junior umur berapa itu?
2: Di usia-usia 16 sampai 17 atau 18.
0: Ya. Oh, 16 sampai 18 tahun.
2: 18
0: iya.
2: Tahun untuk 100 meter.
0: Oke. Okay.
2: Baik putra maupun putri.
0: Luar biasa. Nah,
2: jadi ini nomor-nomor yang akan direncanakan nanti akan diperjelas lagi oleh panitia sebentar.
0: Iya.
2: Di dalam satu schedule, satu pedoman yang mereka akan nanti sebarluaskan kepada pengurus-pengurus PASI yang ada di utara ini, kabupaten kota.
0: Okay.
2: Dan di sana sudah ada ketentuan, ada regulasinya, nomor-nomor, dan semuanya akan dibuat. Karena ini ajang kejuaraan daerah, tentunya tidak kalah penting dengan kejuaraan nasional.
0: Iya.
2: Untuk aturan mainnya.
0: Ya, luar biasa. Sekali lagi kami apresiasi kepada Pak Ketua Panitia bagaimana dia mengkolaborasi dengan panitia pelaksana. Kita langsung pada dong bilang pada DP Tuur, orang mana dong bilang. Ya, Coach Herman, dengan waktu yang kalau boleh dikatakan menggelar event itu mungkin persiapan dari panitia itu minimal 3-4 bulan. Dengan minimal, dengan memaksimal waktu yang sangat singkat ini, kan ini bulan Juni, bulan Mei, tinggal 1 bulan lah sedikit ini. Kan banyak sekali yang akan dilakukan, pekerjaan rumah yang dilakukan oleh seorang panitia. Sudah sampai sejauh mana persiapan Anda ketika dipercayakan sebagai ketua panitia? Yang orang tahu ini,

0: buat, tinggal kami menyebarkan itu ke pengurus pasi kabupaten kota yang ada sesulut, dan klub-klub atletik yang baik itu klub-klub yang bersifat umum ataupun klub yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado khususnya. Nah, jadi sejauh itu yang sudah kita lakukan. Nah, tentunya dalam waktu dekat ini juga seluruh komponen panitia kita akan meeting untuk memfinalkan seluruh regulasi-regulasi yang sudah kita buat.
1: Oke, ya. Coach, sekarang kita lebih spesifik lagi. Tadi itu nomor sudah, tempat sudah, tinggal bagaimana mempublish supaya masyarakat Sulawesi Utara dan Kota Manado bisa berbondong-bondong membanjiri lapangan Sario yang ada di Kota Manado. Sekarang lebih spesifik, tentu ada kejuaraan, tentu ada hadiah, tentu ada pembiayaan. Ini yang sangat menjadi faktor utama. Kenapa? Karena melaksanakan event tanpa dumbilang meni receh-receh tidak akan terlaksana. Bagaimana Anda melihat? Apakah Pak Ketua PASI Kota Manado ini memberikan hadiah? Apakah ada hadiah uang tunai atau medali atau piagam dan sebagainya? Silakan, Coach.
0: Iya, baik. Kembali lagi, terima kasih Bung Richard. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, memang sejak dibentuknya kepanitiaan penyelenggaraan kejuaraan daerah Manado Sprint Open ini, nah, tentunya kami sangat apresiasi kepada Ketua PASI Kota Manado, Pak Dr. Andes Hesky Robilumi. Karena beliau memang sangat konsisten, bahkan luar biasa pengabdian pengorbanannya untuk organisasi PASI ini. Jadi dari sisi mungkin seperti Bung Richard tanyakan, dari sisi hadiah dan sebagainya, ya tentunya itu akan disiapkan. Tentunya soal nilai rupiahnya tentu belum bisa kami
1: bocorkan, ya,
0: tetapi yang pasti dari ketua itu atau seluruh jajaran pengurus akan menyiapkan.
1: Nah,
0: itu yang pertama. Dan kedua, tentunya itu saya katakan tadi, setelah kita panitia bersinergi, kolaborasi, tentunya juga panitia itu akan berusaha mencari, ya istilahnya, dana-dana pendamping lewat stakeholder yang ada ataupun orang-orang yang hobi dengan kepedulian olahraga secara keseluruhan, bahkan lebih khusus olahraga atletik. Nah, tentunya kami akan mengundang atau menemui mereka untuk boleh berpartisipasi demi suksesnya event yang sangat luar biasa ini.
1: Oke. Satu kata yang akan saya sampaikan kepada Pak Ketua. Tadi saya dengar Pak Herman bilang akan berkolaborasi, bukan ketua yang akan mencari dana sendiri, tetapi panitia. Jadi hubungan chemistry antara panitia dengan Pak Ketua ini kini boleh dilihat dari kacamata ini sangat luar biasa. Kita ke Pak Ketua Panitia. Pak Ketua, seperti sampaikan tadi, sudah ketiga kali tentu menggunakan, apakah mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah ataupun dari pribadi Pak Ketua dengan menggelar ini? Karena kami ketahui bahwa masyarakat Kota Manado, Ketua PASI Robilumi, wah dia, siapa nih tahu Pak, kok Pak Robilumi ini lahir dan apa di dunia lintasan atletik. Silakan Pak Ketua.
2: Kenapa harus seperti itu? Paling tidak kepercayaan ini bagi saya ini satu kebanggaan.
1: Ya,
2: sekali lagi, kepercayaan adalah siapapun orang yang memberikan tugas, tanggung jawab dan apapun, itu adalah penghargaan bagi saya. Maka saya harus buat penghargaan ini menjadi bagian yang sangat baik kepada pemberi kepercayaan ini. Siapa pemberi kepercayaan ini? Adalah masyarakat olahraga, terutama teman-teman pengurus. Maka bagaimana mau membangun komunitas yang baik ini, organisasi yang baik ini, butuh pengorbanan. Jadi pengorbanan yang saya maksudkan sini ya antara lain soal waktu, ya tenaga, dan hal-hal yang berimbas di situ.
1: Materi, Pak Ketua.
2: Ya, kalau materi ya itu. Karena banyak orang bilang di tempat sana bahwa ketika jadi pengurus itu berarti benar-benar dia

0: sudah menjadi orang gila di dalam organisasi.
1: Saya itu. Empat jempol juga itu.
0: Gila, gila olahraga dan semua. Maka kami harus respons itu. Jadi ketika untuk apa ada organisasi kalau tidak ada kegiatan-kegiatan?
1: Betul ya.
0: Jadi paling tidak berusaha semaksimal mungkin untuk boleh menggelar itu. Karena tujuan kami untuk mencari anak-anak yang berprestasi ya. Iya. Ketika mau mencari anak-anak berprestasi perlu ada pengorbanan.
1: Iya.
0: Perlu itu. Dan saya sudah berkomitmen bahwa apapun yang akan dibuat harus bertanggung jawab.
1: Oke.
0: Untuk mensukseskannya harus bertanggung jawab dan bukan cuma kepada anak-anak yang akan berprestasi termasuk di dalam kepanitiaan itu.
1: Iya. Artinya boleh katakan ini bukan sekedar lisan tetapi bukti sudah berbicara karena sudah ketiga kali Pak Ketua.
0: Iya.
1: Iya, iya. Oke, kita ke Coach Herman. Coach Herman, dalam dunia olahraga dan dalam dunia pendidikan kita mengenal seorang Umar Bakir julukan adalah guru-guru yang tanpa tanda jasa. Kenapa dikatakan begitu? Karena mencari dan mendidik seorang murid bisa berprestasi itu banyak sekali pengorbanan. Kenapa kami memakai filosofi itu? Itu kembali kepada juga seorang pelatih. Bagaimana seorang melatih, bagaimana dia memberikan diri, bagaimana dia kontribusi hari-hari dia berjuang untuk atlet-atlet, sekadang kala keluar uang sendiri pribadi seperti Pak Ketua bilang. Pak Ketua keluar, paling pelatih juga keluar karena kami ketahui bahwa seorang pelatih juga kecuali masuk pelada dan lain-lain tentu ada imbas di situ yakni pergantian uang kendaraan dan lain-lain sebagainya boleh katakan honor. Tetapi dalam kegiatan ini tentu panitia ini tentu kurang kolaborasi. Apakah juri-juri di sini semua perangkat apakah mendapatkan honor ataupun dan lain-lain itu tergantung kerja keras ketua panitia dan teman-teman. Bagaimana Anda mensikapi ini Pak Ketua? Pak Herman Mandagi.
2: Iya, baik, terima kasih. Ya itulah tantangan tersendiri ya buat kami selaku ketua panitia dan itu memang ya dalam bentuk koordinasi yang sudah kami buat
1: ya
2: itu memang kami sudah merencanakan penganggaran itu.
1: Wah,
2: penganggaran. Dan tentunya ada detailnya, ada regulasi yang kita sudah buat. Nah, tentunya nanti pada kesempatan berikut tentunya kita akan ya bersinergi dengan apa pengurus dan panitia seberapa besar tentunya apa yang sudah ditanyakan oleh Bung Richard tadi. Tetapi dari panitia atau saya sebagai ketua panitia sudah berkomitmen itu akan membuat atau akan merasa nyaman ya baik peserta ataupun panitia itu sendiri. Tentunya ini akan kami berusaha dalam waktu yang kurang lebih ya sebulan ini untuk boleh memaksimalkan segala yang apa menjadi kebutuhan baik itu internal panitia itu sendiri maupun outputnya ke peserta atau atlet-atlet yang akan mengikutinya.
1: Dengan tanda kutip yang utamakan adalah atlet. Oke, saudara pendengar masih banyak akan kita perbincangkan kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan saran kepada kedua narasumber ini silakan Anda ada line telepon di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar dan di YouTube RRI Manado. Kami menunggu. Masih ada? Halo? Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Bisa sedikit keras suaranya, Pak?
3: Selamat pagi, selamat bicara dengan Bung Benijo di Bolmut.
1: Bung Benijo di Bolmut. Silakan Bung Benijo kepada kedua narasumber yang
3: oke, kita pagi. Langsung ke kedua narasumber. Salam olahraga, Pak.
1: Jaya.
4: Jaya.
3: Jadi ini kan event sprint ini kan lari jarak pendek ya.
1: Iya.
3: Apakah mungkin ada jarak menengah atau lari jarak jauh itu bisa satu waktu bisa diadakan ya? Pertanyaannya ini kan tingkat SD, SMP maupun SMA di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Pertanyaannya, apakah untuk tempat nginap dari para atlet ini itu disediakan panitia atau gimana? Itu pertanyaan pertama.
1: Iya, bagus.
3: Pertanyaan kedua, ini masukan saja untuk pertanyaan kedua. Kalau boleh untuk event-event kedepannya jangan cuma dilaksanakan di Kota Manado, tapi pilih salah satu kabupaten kota yang memiliki sarana dan prasarana yang ada, yang tentunya yang pasti terutama stadion. Untuk Kota Mobagu tentunya ada Stadion Gelora Ambang. Suatu waktu mungkin dari bapak-bapak ini mungkin akan menunjuk Kota Mobagu sebagai tuan rumah. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi orang Bolmut. Karena Pak Ketua juga ini orang Bolmong, Pak. Jadi dia bisa menjawab sebentar, tapi kita tahan dulu, kita akan menerima dua telepon lagi. Halo, selamat pagi. Masih ada? Halo, selamat pagi. Ya, belum. Kita langsung yang akan menjawab ini tentu Pak Ketua Panitia dulu, baru akan di-closing oleh Pak Ketua Pasi. Silakan, ada dua pertanyaan. Yang pertama yang dia menanyakan, apakah cuma nomor sprint? Apakah panitia dia ada nomor lain? Dan kedua, tolong dilakukan di kabupaten kota. Ya, itu Pak Ketua dulu yang jawab, nanti yang kedua mungkin Pak Ketua yang bisa eksekusi pertanyaan itu. Silakan, Coach Herman.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Benny Jo ya, yang ada di Bolmong. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang pertama, untuk nomor-nomor yang dilombakan, nomor-nomor sprint apa aja?
1: Ya.
2: Apa termasuk 400? Ya. Sebagaimana regulasi yang kami sudah buat, untuk Manado Sprint Open ketiga tahun 2026 ini, kami akan mengadakan lomba hanya untuk nomor 60 meter, 80 dan 100 meter dalam 3 kategori kelompok umur plus estafet mix.
1: Ya.
2: Nah, itu yang akan kami laksanakan. Tapi kalau pertanyaan Bung Benny Jo soal 400 itu apa sprint, itu termasuk juga nomor sprint itu. Tetapi untuk Manado Sprint Open ketiga 2006 ini, untuk nomor 400 meter kami belum bisa melaksanakan. Ya, ke depan mungkin kami akan melaksanakan.
1: Nomor, untuk nomor-nomor menengah dan nomor lapangan tidak ada ataupun ada agendan itu, Pak?
2: Ya, untuk kali ini karena ini bertajuk Manado Sprint Open, makanya nomor yang dilombakan itu hanya nomor-nomor sprint. Nomor-nomor jarak dekat.
1: Jadi
2: tidak ada nomor lapangan atau fieldnya. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita akan buat nomor perlombaan yang lebih banyak lagi.
1: Iya.
2: Nah, menyangkut pertanyaan yang kedua dari Bu Benny Jo, menyangkut kenapa tidak dibikin mungkin di Kota Mobagu atau di luar Manado, ya. Memang itu bagus sekali. Iya. Tetapi Bung Benny Jo perlu ketahui bahwa kita ini adalah pengurus PAS Manado.
1: Coach bisa tahan sedikit, okay. Coach, kita terima lagi sebelum Coach lanjut. Halo, selamat pagi. Halo,
3: selamat pagi.
1: Ya, halo, selamat pagi, dengan siapa, Pak, dan di mana?
3: Selamat pagi. Dengan Elik di Sario.
1: Elik di Sario, oh, dekat lapangan KONI orang Sario.
3: Iya.
1: Berarti hari-hari boleh lihat aktivitas masyarakat yang berolahraga di lapangan Sario. Silakan, Pak Elik.
3: Iya, selamat pagi para narasumber.
1: Iya,
3: salam olahraga.
1: Jaya.
3: Pak, begini ya. Kita dekat KONI.
1: Itu.
3: Sekarang kan mau bikin di KONI kan, DP sprint cuma jarak dekat. Oh, bagaimana DP para sarana, sedangkan lapangan dong so aspal dipelintakan. Iya kan, kita selalu lihat itu.
1: Iya.
3: Kok aspal? Bagaimana orang mau lari sprint begitu? Itu kalau dorang tak jatuh maling tuang memang tak cukur-cukur itu.
1: Iya.
3: Seperti
1: iya.
3: Itu.
1: Iya.
3: Maksudnya kan cari yang seperti dulu tuh, lintasan masih ibaratnya sama dengan tanah seperti itu.
1: Iya.
3: Nah, saya kira bagaimana, Pak? Mungkin ada tempat lain, karena ini kan anak-anak mau lari.
1: Iya.
3: Di bawah umur SD. Kira-kira ini, terima kasih.
1: Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat memotivasi. Kita langsung menjawab atau dijawab langsung Pak Ketua, atau silakan. Ya, kepada Pak Ketua saja ini.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjut dulu pertanyaan kedua dari Bung Benny Jo ya.
1: Iya.
2: Kenapa tidak laksanakan di
1: ya
2: Kota Mobagu ataupun daerah lainnya di luar Manado?
1: Manado, ya.
2: Ya, karena kita penyelenggara ini adalah dari pengurus PASI Kota Manado, sehingga kita menyelenggarakan ini di Kota Manado. Sekaligus juga Manado merupakan barometer pembinaan olahraga yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara.
1: Ya. Ya.
2: Jadi kalau dilaksanakan di luar kota Manado, itu mungkin ranahnya dari pengurus PASI provinsi. Nah, karena kita pengurus PASI kota Manado, jadi kita bikin di kota Manado. Nah,
1: kita langsung di Bolmong bisa pengurus PASI Kabupaten Bolmong.
2: Iya.
1: Bisa kan itu, Pak?
2: Bisa.
1: Gitu.
2: Jadi kita langsung aja Bung Richard dengan pertanyaan dari Bung siapa? Eli ya, Elix.
1: Nanti akan di closing oleh Pak Ketua.
2: Iya. Kenapa tidak ada alternatif lain dengan dibikin menyangkut dari sisi keamanan dan kenyamanan dari anak-anak yang akan nanti ikut lomba?
1: Iya.
2: Ya, dasar pertama yang kita lakukan, makanya kita bikin nomor sprint hanya jarak dekat.
1: Iya.
2: Sehingga kita bisa meminimalisir ya hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan dari peserta-peserta yang akan lomba. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tentu ini merupakan satu tempat yang representatif dari pencinta olahraga. Kita tahulah dari dulu hingga sekarang bahwa kompleks Koni Sario itu merupakan sentralnya masyarakat
1: berolahraga
2: atau komunitas berolahraga.
1: Iya.
2: Sehingga kita buatlah di sini. Tapi dengan harapan ke depan, ya tentunya pemerintah ataupun pemerhati olahraga lainnya
1: ini
2: dengan kita melaksanakan ini di Sario, mereka akan tergerak untuk mungkin sesegera mungkin akan dibuat fasilitas yang lebih memadai dengan apa standar nasional bahkan internasional.
1: Apa itu coach?
2: Ya, itu dengan
1: belum tahu ini,
2: mungkin melaksanakan ya lintasan sintetis atau yang namanya tartan. Nah, kalau di situ sudah ada ya tentunya akan lebih banyak lagi nomor yang akan kita lombakan.
1: Yeah.
2: Ini juga bagian dari kita melaksanakan ini untuk mensupport ke ya pemangku-pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya untuk boleh ya tentunya berperan serta.
1: Okay.
2: Demikian.
1: Ya, langsung saja dijawab oleh Pak Ketua dan juga kita akan membaca yang orang yang masuk ataupun masyarakat yang memberikan komentar di YouTube RRI Manado pada saat ini dengan Omnivora. Maaf baru gabung. Ada berapa kelas yang diperlombakan nanti? Apakah ada kelas untuk usia pelajar SMA, siswa SMA dalam lomba sprint open ini? Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Coach Herman dan mungkin akan dijawab lagi oleh Pak Ketua. Ada dua pertanyaan yang sangat mungkin Pak Ketua ini semua berdiri, tapi satu-satu dulu. Silakan Pak Ketua untuk menjawab dua kali pertanyaan di sini. Silakan Pak Ketua.
0: Oke, baik, saya langsung kondisikan ini dua pertanyaan sekaligus. Ini ada
1: Omnivora.
0: Omnivora. Jadi yang pertama untuk dari teman saya di Bolmut sana, bahwa event ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ketua Panitia bahwa memang hanya terfokus pada nomor-nomor sprint.
1: Iya.
0: Yaitu nomor sprint jarak pendek. Ya. Sementara untuk yang dimintakan apa tidak bisa ada nomor jarak menengah dan jarak jauh itu belum kami laksanakan.
1: Belum.
0: Nanti berikan kesempatan untuk kemudian.
1: Oh, iya, iya.
0: Jadi kami hanya fokus dulu untuk nomor sprintnya itu 60 meter untuk SD supaya langsung ini
1: langsung dijawab ya, ya
0: 60 meter untuk SD
1: ya,
0: 80 meter untuk SMP dan 100 meter untuk junior umum.
1: Mm-mm.
0: Itu sudah ada anak-anak SMA mungkin yang apa di usia 16 sampai 18 tahun.
1: 18 tahun.
0: Jadi ya, kalau anak-anak SMA ini masuk di kategori 100 meter. Tapi bila mana anak SMA ini masih di usia 14 tahun misalnya ya,
1: ya,
0: itu bisa dikategorikan di 80 meter.
1: 80
0: karena
1: meter.
0: Ini nomor ya. Soal ya, nomor bukan soal apa.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nanti jadi yang Nivora ini sudah bisa. Kemudian tadi disampaikan kenapa tidak dibuat lebih meluas lagi ke daerah lain. Ingat bahwa untuk kegiatan ini menjadi satu program khusus, program kerja atau kalender kerja dari PASI Kota Manado.
1: Khusus PASI Kota Manado. Iya,
0: dan
1: iya,
0: kami terus gelar ini.
1: Iya,
0: Jadi kalau diminta untuk digelar di tempat yang lain itu nanti diatur oleh pengurus PASI masing-masing kabupaten kota. Tapi kalau bisa dilakukan tapi sudah ranahnya dari pengurus provinsi.
1: Betul ya.
0: Nah, provinsi bisa menggelar itu, mereka bisa mencari tempat, apakah di Sangihe, apakah di Bolmut, Boltim, Bitung, itu tergantung oleh pengurus provinsi. Tapi kami di kabupaten kota melaksanakannya di tempat kami masing-masing. Justru jujur kami juga menunggu undangan-undangan dari kabupaten kota yang lain.
1: Iya, iya.
0: Jadi selama saya 3 periode ini saya belum mendapat undangan
1: dari kabupaten kota
0: yang lain
1: untuk menggelar kegiatan ini.
0: Iya, untuk kegiatan-kegiatan seperti
1: ini. Berarti inilah. Sudah 3 tahun tiga periode berturut-turut. 12 tahun selama ini baru Manado yang buat ini.
0: Masih Manado untuk sementara, masih Manado.
1: Kita berikan applause kepada Pak
0: Jadi,
1: Ketua.
0: Jadi kami pun menunggu bagaimana kegiatan dari kabupaten kota yang lain, dan kami pasti akan melibatkan diri.
1: Okay.
0: Kemudian yang terakhir ada pertanyaan, apakah untuk akomodasi dan transportasi diatur? Untuk sementara izin itu masih ditanggulangi oleh peserta.
1: Okay.
0: Mohon maaf, ditanggulangi oleh peserta. Jadi kami hanya teknis lombanya saja, tapi untuk akomodasi dan
1: penginapan
0: semua itu
1: ditanggung oleh peserta. Oke.
0: Okay.
1: Sebelum menjawab ditanggung oleh peserta tadi, dan kita akan lanjut untuk pertanyaan langsung yang kedua, kita break dulu. Dan tunggu iklan yang ada.

0: Ya, kita kembali kepada topik kita pada pagi hari ini tentang kejuaraan daerah Atletik Manado Sprint Open 2026. Ya, ternyata banyak sekali yang akan mendengar dengan siaran kita pada pagi hari ini. Ada telepon masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Halo. Pagi.
1: Halo, selamat pagi klub bicara.
0: Halo, dengan siapa dan di mana ini, Pak?
1: Saya dari Ferdi dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan.
0: Luar biasa, orang Minsel, orang Motoling. Silakan Pak Ferdi, okay. Orang Minsel.
1: Selamat pagi, Pak. Ketua-ketua Julkang, dua itu, Kang.
0: Ini Pak Ketua, Ketua Robi Lumi dan Ketua Panitia, Pak kan? Ketua Panitia Herman Mandagi, Coach Herman.
1: Oke, okay. Saya pertanyaan begini. Tinggal satu bulan lagi kan ini event yang akan dilaksanakan.
0: Betul, dan iya.
1: Minggu ketiga di bulan Juni.
0: Iya.
1: Tadi disampaikan di sekolah-sekolah SD, SMP sampai tingkat SMA.
0: Ya.
1: Apakah sudah dilayangkan surat edaran dalam arti undangan?
0: Surat undangan, iya.
1: Supaya mereka sudah ada persiapan. Mungkin dari guru-guru olahraga itu sudah mencari calon-calon atlet yang akan mengikuti lomba.
0: Berpartisipasi dalam lomba.
1: Persiapkan.
0: Iya.
1: Mungkin 2-3 minggu sebelum, dan semua cari, oh ini yang punya... peluang lah, dalam arti ini yang punya dia cocok mau di apa begitu.
0: Yeah.
1: Apakah sudah ada surat ke sekolah-sekolah?
0: Yeah.
1: Dalam bentuk itu kan undangan.
0: Ya, yeah. Kedua.
1: Karena nanti jangan tinggal 3-4 hari baru, nanti kan tuh mereka tuh aduh, siapa tuh panitia baru tolong terima tuh surat.
0: Betul.
1: Sedangkan ini sudah di hari H.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau memang belum, mungkin ini masukan, ini diskusikan ini untuk menampung setiap masukan kan?
0: Betul sekali Pak, saran masukan jadi, diberikan kepada penelpon. Silakan Pak.
1: Betul. Ya. Karena tidak semua itu panitia pengurus itu mungkin, oh betul, ingin mengingatkan saja.
0: Ya.
1: Dan kedua, orang-orang yang akan melari, itu kan pasti ada tim-tim kan, begitu istilah jadi inti. Ketika ada insiden di situ, ya cara penanganan itu seperti apa? Karena kalau ada tuh anak-anak, ternyata kok dia hosta. Tapi aduh, tiba-tiba dia drop begitu.
0: Okay.
1: Berarti sudah disiapkan sedemikian rupa oleh panitia kan?
0: Panitia, karena ada tim juga, kesehatan kan, dan lain sebagainya. Oke. Okay.
1: Kira-kira bagaimana mekanismenya itu seperti apa? Apalagi ini kan sekolah dasar sampai tingkat SMA itu, berapa ratus sekolah saja. Itu konsepnya seperti apa? Itu berapa hari?
0: Iya, oke.
1: Berapa hari dilaksanakan? Tolong dijelaskan dan dijawab. Itu saja, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ferry yang ada di Minsel. Kita terima satu lagi penelpon sebelum dijawab oleh kedua narasumber. Halo, selamat pagi, sulut bicara. Ya, mungkin belum ada. Ya, kita langsung jawab oleh, lebih spesifik lagi ya, kepada Ketua Panitia dulu dan akan di-closing oleh Pak Ketua Pasi. Silakan Coach Herman.
2: Ya, terima kasih Pak Ferry ya yang ada di Motoling. Tentang... apa perlombaan yang
0: surat
2: undangan ini dikhususkan karena mungkin dilewat sekolah-sekolah. Ya baik, Pak Ferdi juga sudah mengingatkan kami ya. Jadi untuk undangan itu dalam 1-2 hari ini kita akan sampaikan ke pengurus PASI kabupaten kota yang ada sesulut, terutama yang sudah ada pengurus-pengurus resminya ya. Juga perkumpulan-perkumpulan atletik yang
0: klub,
2: ada
0: atau
2: klub dan sekolah. Jadi memang kita sudah pikirkan itu karena ini yang utama, karena supaya mereka bisa mempersiapkan atlet yang akan ikut lomba ini.
0: Betul.
2: Dapat dipersiapkan secara baik. Itu menyangkut apa undangan pemberitahuan. Lantas pertanyaan yang kedua,
0: keselamatan
2: para peserta. Ya, kalau di setiap kita melaksanakan kegiatan lomba, terutama ini yang bersifat outdoor ya, di lapangan, yang pasti itu panitia menyiapkan tenaga medis itu yang tentunya di dalamnya sudah ada ambulans.
0: Ya.
2: Karena kita selalu tetap mengantisipasi hal-hal yang sangat orang tidak inginkan apabila terjadi sesuatu hal bagi anak-anak kita, atlet kita, apalagi ini anak-anak yang usia dini.
0: Ya.
2: Jadi hal yang demikian kita antisipasi itu ke Dinas Kesehatan ya, untuk menyiapkan tenaga medis.
0: Non teknis dan teknis sudah siap ya, Coach?
2: Kita sudah siapkan itu regulasinya.
0: Ya.
2: Jadi tinggal kita menyampaikan lewat undangan atau pemberitahuan. Mungkin itu Pak Ferdi yang ada di Motoling, Minasa Selatan.
0: Oke, kita langsung dijawab langsung oleh Pak Ketua Panitia terkait dengan pertanyaan ini. Silakan, Coach, Pak Ketua. Dan sebelum akan dijawab oleh Pak Ketua, ini juga ada masuk. Selamat pagi RRI. Bagaimana mekanisme pendaftaran Open Manado Open Sprint ini? Apakah terbuka untuk umum kategori usia 30 tahun ke atas? Terima kasih. Dari Pak Arif Sastro di Politeknik. Mungkin Pak Arif baru masuk dalam ini dan akan dijawab singkat saja oleh Pak Ketua. Dan juga kami akan bertanya kepada Pak Ketua, apakah pertanyaan yang jadi pertanyaan di sini, sudah banyak yang akan mendaftar, apakah pertandingan ini atau perlombaan ini oleh panitia menggunakan pendaftaran atau free? Silakan dijawab oleh Pak Ketua.
3: Oke, baik, saya dua ya.
0: Dua, ya.
3: Yang pertama dari Pak Ferdi Motoling ya.
0: Motoling.
3: Terkait dengan informasi.
0: Iya.
3: Jadi mohon maaf, kami akan pastikan dua hari ke depan sudah diinformasikan, dilayangkan kepada pengurus-pengurus PASI kabupaten yang ada di kabupaten kota. Dan kami berharap mereka akan meneruskan ini ke klub-klub yang ada di kabupaten kota, termasuk di sekolah-sekolah.
0: Okay.
3: Jadi untuk lebih memudahkan kami, kami akan memfasilitasi, memohon difasilitasi oleh teman-teman pengurus yang ada di kabupaten kota, karena kebetulan kami punya grup khusus untuk pengurus cabang olahraga PASI, cabang olahraga atletik maksudnya. Jadi bersabar, 1-2 hari ke depan itu nanti akan, semoga pengurus PASI dapat menjangkau sekolah-sekolah yang ada, termasuk di Minsel. Nanti saya sampaikan ke Pak Roni pengemaran sana.
0: Oh iya.
3: Pak Ibu Nice, tolong di Motoling teruskan surat ini. Misalnya seperti itu.
0: Iya, oke.
3: Okay.
0: Dan untuk keselamatan atlet yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, kan ini jangan sampai atlet sementara melari kaki ngos-ngos bilang orang Manado bilang hosa dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ketua ini?
3: Ya, kemudian paling tidak setiap kali event kami yang kami akan buat ini, kami tetap mengutamakan hal itu. Dari sisi safety-nya, keamanannya, kami tetap menyiapkan hal-hal yang akan membantu untuk kepentingan kesehatan. Tapi kami juga menghimbau kepada teman-teman pelatih atau pengurus yang ada, kita benar-benar dapat mengutus, mengirim atlet yang notabene dari sisi kebugarannya, dari sisi kesehatannya itu sangat baik. Artinya bisalah untuk dalam kegiatan. Jadi sebelum dikirim, teman-teman pelatih, pengurus juga memastikan bahwa atlet itu dalam kondisi prima.
0: Iya.
3: Untuk meminimalisirlah hal-hal yang nantinya akan terjadi di lintasan.
0: Lintasan.
3: Ya. Jadi seperti itu.
0: Untuk pendaftaran Pak Ketua, apakah
3: kemudian
0: free
3: untuk,
0: atau dibayar?
3: Untuk pendaftaran ini tidak ada biaya apapun.
0: Nol rupiah.
3: Wah,
0: tetapi
3: ditanggung dari masing-masing peserta untuk tadi yang saya sampaikan.
0: Makan, minum, penginapan,
3: akomodasi, transportasi, termasuk konsumsi.
0: Konsumsi.
3: Ya, tapi untuk pendaftaran tidak ada.
0: Tapi dan, kalau panitia ada konsumsi enggak? Jangan Coach Herman, KG.
3: Pastinya kalau panitia, karena kami panitia memang sudah sepakat dalam satu bingkai itu adalah pemberian diri.
0: Pemberian diri dan saling kolaborasi.
3: Saling kolaborasi. Tadi sudah disinggung
0: bersinergi. Coach Herman ada, Coach Herman boleh sisi luar.
3: Saya tahu persis. Kalau Coach Herman sebagai ketua panitia, tidak diragukan lagi. Saya ingat waktu kami dipercayakan,
0: ada story ini, Pak Ketua, story, ya?
3: Kami dipercayakan sebagai penanggung jawab untuk tim PON.
0: Oh, tim PON
3: ketika pelatda. Coach Herman banyak sekali memberikan, membantu atlet-atlet, menyiapkan semua yang menjadi kebutuhan. Saya kaget. Pak Herman sudah minta izin keluar, beli makan untuk atlet. Ada atlet bilang, coach saya mau pulang tidak ada uang transport,
0: coach lagi.
3: Kemudian pada saat itu bersama dengan hari hari 17 Agustus, Coach Herman membuat lagi upacara khusus, beliau yang siapkan semua. Semuanya. Jadi saya enggak ragukan lagi, apalagi cuma skop kecil seperti ini.
0: Kalau orang sebagai host di sini cuma katakan luar biasa. Luar biasa. Jadi, ini Coach Herman ini. Dan Pak Ketua, kami juga sering, saya juga sering olahraga di lintasan atletik. Kami juga, kami lintasan setelah saya selesai olahraga, Pak Ketua juga kami kenal, panggil Pak Torang. Manjo, sini habis orang kumpul-kumpul, Torang minum kopi pada Mbak itu atau Pak John yang punya rumah kopi di situ. Terpaksa kami lihat bagaimana Pak Ketua pengorbanan, biarpun Torang sama-sama Pak Ketua bayar lagi. Luar biasa Pak Ketua ini. Dari kita silakan kepada penelpon, kita terima lagi satu penelpon sebelum kita akan closing statement Pak Kedua Narasumber pada pagi hari ini. Apakah ada penelpon atau WA, silakan Anda memberikan masukan terkait dengan kejuaraan ini. Dan sebelum tidak ada, kita akan minta satu pertanyaan kepada Coach Herman Mandagi. Coach, Anda kami ketahui dan masyarakat Sulawesi Utara bahkan Sulawesi Tanah Air Indonesia mengetahui Anda adalah seorang atlet yang sangat berprestasi di tingkat nasional. Boleh tidak Anda jelaskan kriteria-kriteria apa menjadi seorang atlet sprinter yang terbaik agar supaya bisa memotivasi atlet-atlet sprinter yang ada di Sulawesi Utara ini, kiat dan kiat khusus dan kiat umum, bagaimana Anda bisa menceritakan sedikit saja kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya atlet-atlet sprinter Sulawesi Utara dan Kota Manado.
2: Iya, baik Bung Richard dan pendengar RRI. Jadi untuk menjadi seorang atlet yang benar-benar profesional, ya, mandiri, ya, dan berprestasi bukan hanya di daerah nasional, dia harus internasional. Yang pertama, ya, tentunya mempunyai kedisiplinan diri. Disiplin. Itu yang paling utama.
0: Utama, oke. Okay.
2: Kedisiplinan diri. Apabila yang bersangkutan sudah disiplin, tentunya dia akan dapat melaksanakan semua program-program pelatihan yang diberikan.
0: Ya.
2: Karena dia mampu memanage dirinya sendiri, baik okay, dari makan, istirahat, bahkan dalam menerima program latihan itu tidak mau kalah.
0: Betul,
2: ya. Jadi iya, harus dilahap semua. Mm-mm. Itu untuk menjadi atlet besar.
0: Iya.
2: Sebenarnya hanya simple. Yang kunci utama adalah disiplin.
0: Disiplin. Luar biasa. Bisa ditambahkan oleh seorang Pak Ketua? Karena soal disiplin, kalau Pak Ketua ini kami sangat memahami dan sangat mengetahui karena beliau juga adalah seorang guru dan juga mantan seorang kepala sekolah. Bagaimana Anda soal disiplin? Karena kami ketahui kalau mau masuk SMP 1, Pak Ketua PO itu baru masuk tuh anak-anak solari. Kita lihat so berdiri, so kunyat mau perintah, tanya mau, halo gimana berbaris? Dong so tahu, Pak Kepsek SMP 1 so ada, langsung kita lihat sendiri, langsung berbaris, bukan tinggi sama rental, memang so lurus sama dengan apa ininya. Silakan Pak.
3: Ya, keinginan besar dari seorang atlet tidak lepas dari dirinya sendiri.
0: Ya.
3: Apa itu? Itu persoalan attitude-nya, soal sikap.
0: Ya. Tadi ini langsung disinggung, closing statement aja karena waktu.
3: Pak tadi Ketua, sudah ya, disinggung bahwa memang disiplin itu adalah segala-galanya. Hmm. Kami ingat apa ya moto dari Pak Mangginda Anung.
0: Disiplin adalah nafasku, prestasi dan tujuan ya, adalah segala-galanya.
3: Itu. Jadi itu. Jadi paling tidak untuk menuju sukses itu ada proses dan proses itu dikendalikan oleh hati.
0: Luar biasa.
3: Jadi dia benar-benar rindu, ingin, mau menjadi yang terbaik, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk prosesnya.
0: Iya.
3: Apa itu prosesnya? Antara yang sudah disebut tadi adalah latihan. Di dalam latihan iya, itu sudah diatur mekanismenya,
0: iya,
3: baik waktu maupun gerak maupun tujuan.
0: Tujuan ya.
3: Jadi persoalannya adalah cintailah keinginan itu.
0: Okay.
3: Dan abaikan semua yang akan mengganggu dalam pencapaian prestasi itu.
0: Luar biasa. Kalau sudah menyangkut cinta, memang apapun yang kita lakukan, kalau kita mencintai apapun pekerjaan terlalu ringan. Untuk closing dengan panjang-panjang Ketua, bagaimana sebagai Anda sebagai Ketua Pasi terhadap kejuaraan Manado Sprint Open? Singkat saja Pak Ketua.
3: Baik, kami membuat ini adalah untuk kepentingan memasyarakatkan olahraga, tetapi ya, juga bagaimana mau mengangkat prestasi di dalamnya dengan kejuaraan ini. Oleh sebab itu kami berharap dukungan dari semua warga olahraga, warga masyarakat olahraga untuk boleh mensukseskan kegiatan rencana program kami ini. Apa terlebih kami juga berharap pemerintah yang terkaitnya nah, iya, untuk dapat terus mensupport kami.
0: Pemerintah
3: banyak hal, ya, iya, iya, banyak hal yang mereka sudah buat dan kami terus bersinergi, terus membangun Kota Manado ini untuk menjadi yang terbaik, apalagi dari sisi prestasi olahraga.
0: Okay.
3: Karena juga olahraga ini bagian dari para wisata yang disebut dengan sport tourism.
0: Iya.
3: Maka kami terus membangun sinergitas dengan pemerintah untuk terus mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah, dan sangat baik mereka sudah berikan untuk kami.
0: Iya.
3: Lebih khusus di
0: Pasi Kota Manado. Kira-kira. Luar biasa closing statement dari Ketua Pasi Kota Manado. Dan yang terakhir singkat saja dari seorang Coach Herman Managi terhadap kejuaraan ini sebagai Ketua Panitia. Silakan Coach.
2: Iya, jadi harapan kami para pencinta olahraga, bahkan para pembina, untuk boleh ya ikut serta dalam kejuaraan Manado Sprint Open ketiga ini. Banyak berpartisipasi, kita lahirkan juara. Terima kasih.
0: Kita lahirkan juara. Dengan demikian berakhirlah dialog kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua narasumber. Yang pertama adalah Ketua Panitia pada kejuaraan Manado Sprint Open, yakni Coach Herman Mandagi. Selamat bertugas dan sukses Coach. Dan Ketua Pasi Kota Manado, Bapak Dr. Andes Robi Lumi, yang telah memberikan waktu luang di RRI pada pagi hari ini. Dengan demikian berakhirlah dialog kita pada pagi hari ini. Kita jumpa dengan topik yang menarik dari dunia olahraga dan akan dilaksanakan pada Jumat depan. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam olahraga
4: jaya.
0: Salam olahraga
4: jaya.
0: Salam olahraga jaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar di mana saja Anda berada. Dan senang sekali kembali saya Teti bahagia bersama Anda untuk edisi siar hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan saat ini kita berada dalam program Halo RRI. Dan program ini kami gelar untuk 1 jam ke depan. Kami juga akan membuka line telepon di 082195835080 untuk Anda bisa berinteraksi secara langsung bersama saya. Baik untuk memberikan masukan, mungkin ada keluhannya juga, Anda bisa sampaikan di sini ya. Dan topik kita pagi ini adalah terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba ya. Dan saat ini memang pendengar, bahaya dan dampak dari narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya itu semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang, ya, narkoba ini menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, maka bisa menyebabkan kecanduan. Dan pendengar, penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang bisa dikatakan menyenangkan. Maka dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan sensasi ketenangan yang bersifat halusinasi. Pendengar, meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut mungkin memang bisa disembuhkan ya, namun akan lebih baik lagi jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Dan pendengar, tahukah Anda kalau ternyata narkotika ini adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, menimbulkan halusinasi, serta daya rangsang yang tinggi. Nah, sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika ini merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya memakainya secara berlebihan. Dan pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan sensasi ketenangan. Dan penyalahgunaannya bisa terjadi sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan dan kesehatannya. Nah, di sini ada beberapa jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat dalam narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Dan menurut undang-undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko keter

0: dua ini juga berpotensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Sementara untuk narkotika golongan 3, dan ini adalah golongan yang terakhir ya, itu memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami. Namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia ya. Dan jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintetis seperti ini sering digunakan sebagai pengobatan ya, dan juga penelitian. Dan contoh dari narkotika yang bersifat sintetis ini adalah amfetamin, metadon, dexamfetamin dan juga sebagainya. Nah, pengolahan ya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya dan sudah melalui proses kimia, itu contohnya adalah morfin, heroin, kodein dan juga lain-lain. Dan untuk narkotika yang jenis alami itu seperti ganja, itu menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, maka zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Dan bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Sementara untuk bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan, Teti akan lanjutkan setelah nanti beberapa pariwara berikut ini ya. Dan line telepon juga akan Teti buka di 0821-9583-5080. Namun sesaat lagi ini sepertinya mana ya? Oke, baik. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Peringat, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.
2: Pak, Pak, ini saya tawarkan obat penambah daya tahan dan daya ingat untuk Bapak dan keluarga.
3: Coba saya lihat, Bu.
2: Sangat bagus loh, Pak. Buatan luar negeri lagi.
3: Terima kasih, Bu, ya. Rasanya lebih sehat kalau keluarga saya cukup dikasih makan ikan hasil tangkapan nelayan di sini. Ikannya segar dan ditangkap di Laut Indonesia.
2: Kalau begitu, terima kasih, Pak.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal. Nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya jelas pergaulan sih.
3: Tapi ya gara-gara narkoba itu,

0: saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
0: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Iya, dan pendengar masih bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba, sepertinya punya dampak yang sama ya. Anda bisa bergabung bersama Teti di line telepon di 08219583508. Dan memang pendengar, di tengah derasnya arus kehidupan modern ini ya, manusia sering dihadapkan pada tekanan, kegagalan, kesepian, dan juga rasa kehilangan arah. Ada yang mampu bertahan dan bangkit, namun ada pula yang mencari pelarian instan demi melupakan luka dan juga beban hidup. Sayangnya, pendengar, tidak semua pelarian itu membawa ketenangan. Ya, alkohol dan narkoba sering dengan datang dengan janji yang palsu, ya, menawarkan rasa nyaman sesaat, keberanian yang semu, kemudian seolah-olah kebebasan yang tampaknya menyenangkan. Padahal di balik itu semua, pendengar, tersembunyi jerat yang perlahan menghancurkan masa depan, kesehatan, keluarga, bahkan harga diri seseorang. Dan pendengar, penyalahgunaan alkohol dan narkoba hanya persoalan individu, melainkan ancaman besar bagi generasi dan juga masyarakat. Banyak orang yang awalnya hanya mencoba karena rasa penasaran, pengaruh teman, itu biasanya terjadi pada anak remaja dengan alasan mencari jati diri, ya. Dan kalau ada beberapa alasan yang lain, rasa penasaran, ya, atau ketika bergaul takutnya nanti tidak disebut gaul, ya. Nah, akhirnya terjebak dalam lingkaran ketergantungan yang sulit dilepaskan. Maka sedikit demi sedikit mimpi yang pernah dibangun itu mulai runtuh. Dan prestasi menurun, hubungan dengan keluarga retak, kepercayaan orang-orang terdekat hilang, dan kesehatan fisik juga maupun mental semakin memburuk. Dan tidak sedikit pula yang berakhir pada tindakan kriminal, kecelakaan, bahkan kehilangan nyawa akibat pengaruh dari zat-zat berbahaya tersebut. Namun ironisnya, narkoba juga sering membuat seseorang merasa lebih kuat, ya, lebih percaya diri, padahal sebenarnya yang sedang melemahkan dirinya sendiri. Mereka merampas kesadaran, mengendalikan pikiran, dan juga menghancurkan masa depan secara perlahan-lahan tanpa disadari. Banyak anak muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru kehilangan arah karena terjebak dalam pergaulan yang salah, ya. Dan setiap manusia lahir dengan potensi yang luar biasa untuk sukses. Selain itu, Anda juga bisa berkarya dan juga bisa membanggakan keluarga. Dan tidak ada satupun cita-cita besar yang dapat diraih melalui jalan kehancuran. So, pendengar, apa dampak, ya, dampak dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba? Sepertinya banyak, ya, dampaknya. Dan ketika kita menyebutnya sebagai penyalahgunaan, itu pastinya banyak yang ke negatif melulu, ya. Oke, line telepon di 08219583508 sudah Titi buka untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi bersama Titi di Halo RRI untuk edisi hari ini, ya. dan bisa memberikan tanggapan Anda ataupun bisa memberikan masukan ataupun mungkin juga ada keluhan terkait dengan penyalahgunaan dari alkohol dan narkoba ini. Baik, kita langsung saja ke line telepon. Ya, selamat pagi, halo RRI.
6: Selamat pagi dengan Bung Bung Rio dari Malalayang.
5: Baik, Bapak, selamat pagi, Bapak dari Malalayang. Iya, Pak, tolong cari sedikit posisi yang pas biar modulasinya saya terima di sini tidak terputus-putus seperti itu, Pak. Oke, dengan Bapak siapa tadi di Malalayang?
6: Mario, Malalayang.
5: Baik. Silakan, Bapak, topik kita pagi ini terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba.
6: Jadi pertama-tama ini materi yang sangat baik, sebenarnya edukasi yang sangat baik. Terima kasih buat RRI, karena seringkali hal ini hanya digunakan daripada oknum-oknum atau organisasi hanya untuk kepentingan. Mohon maaf, saya agak sedikit ini. Ketika terjadi yang namanya sosialisasi, justru yang dikejar itu bukan subjeknya, tapi lebih ke materinya.
5: Oke, baik.
6: Artinya hanya sekedar dibuat itu.
5: Iya. Nah, ini perlu hanya sekedar kegiatannya itu terlaksana aja ya, Pak ya.
6: Seremonial untuk mendapatkan anggaran. Nah, ini yang saya keliru.
5: Baik, baik.
6: Padahal ini mencakup hal yang cukup substansi dari setiap angka kriminal yang muncul di Kota Manado. Yeah. Nah, apalagi perkembangan kota yang sudah semakin modern di Kota Manado, maka angka kriminal itu muncul. Itu terjadi narkoba ini ada tiga fase. Narkoba set aktif ini ada tiga fase, yaitu orang yang punya duit, orang yang punya duit tapi ada depresi, ada orang yang memang susah dan dia menjadi pengedar.
5: Baik.
6: Nah, jadi ketiga hal ini timbul dari setiap ekonomi di Indonesia maupun juga di Manado ya mungkin tidak menentu. Nah, baik. Kenapa hal ini kenapa narkoba ini penting?
5: Betul. Maaf saya potong, Bapak. Jadi maksud Anda kita tidak boleh mengesampingkan bahwa ternyata di situ ada andil dari masalah ekonomi juga ya, Pak ya?
6: Iya, jadi begini. Jadi ada orang yang pakai duit itu, kalau pakai narkoba, narkotik itu kayak jenis yang heroin, putau dan lain itu orang banyak duit. Dari hidup berkalangan, nah, mungkin dia orang susah.
5: Oke.
6: Berbeda dengan menggunakan ganja. Nah, di sini ada karena ekonominya lemah, maka dia menjadi pengedar. Nah, dia pengedar ke sekolah-sekolah melihat mana orang-orang, anak-orang kaya yang bisa dipakaikan ini, untuk bisa menggunakan ini di pada momen mereka itu sepertinya tidak diperhatikan orang tua dalam skala, bukan masalah ekonomi ya, tapi skala perhatian karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan. Nah, inilah menjadi momen penting. Jadi sebenarnya kembali benteng pertahanan narkoba ini ada kepada keluarga.
5: Keluarga, baik.
6: Kepada keluarga, per orang tua. Kenapa? Karena, mohon maaf saya, Bu Teti, Yuyuk Teti lah, saya panggil lah. Karena dia Yuyuk Teti ini orang Banting. jadi, awalnya adalah ketika kita mempunyai anak SD, kita tahu ruang lingkupnya hanya seputaran SD yang ada mungkin di Buhalah. Tahu siapa punya pergaulan temannya, ketika dia pulang dia kotor, kita bisa lihat makan, minum, tidurnya. Tapi begitu SMP pergaulannya udah lebih luas, artinya sudah mungkin di SMP 1 Manado udah lebih luas lagi, orangnya sudah berbeda. SMA juga sudah berbeda. Nah, sini orang tua memperhatikan mereka, menjadikan mereka itu sahabat. Sehingga kita mulai mengawasi siapa mereka berteman, siapa mereka bersahabat, bagaimana kebutuhan anak-anak ini. Nah, ini yang menjadi kendala di dalam sosialisasi narkoba yang ada.
5: Baik.
6: Sebenarnya dan semua itu bahaya, tapi yang lebih parah lagi adalah alkoholik.
5: Karena kenapa? Mungkin karena kalau narkoba masih agak sulit ya untuk mendapatkannya ya, tapi alkohol paling mudah untuk didapatkan.
6: Dan di sosialisasi WHO di Bali pada tahun 10 tahun lalu itu paling bahaya itu justru alkoholik.
5: Baik.
6: Gitu. Okay, kalau narkoba, ketika dia tidak ada, dia sakau. Memang dia akan terjadi yang namanya sakau. Dia akan, kalau apalagi dia main putau. Kalau kita pernah dengar tahun 90-an, 2000-an awal, ekstasi begitu hebat. Tapi ketika sudah tidak ada diskotik, ekstasi hilang. Artinya hilang ketergantungan juga. Begitu juga putau, hilang ketika sudah tidak ada. Makanya orang mencari amfetamin itu, amfetamin itu cari di Kreatin Daeng, cari lain untuk ini. Ya sudah, cuma tinggal sugestinya. Tapi kalau putau, dia kan ketika juga barang juga tidak ada, dia hilang.
5: Baik.
6: Tapi kalau alkoholik, dia akan timbul seperti orang totofore, orang Manado bilang
5: sakau,
6: dia
5: ya
6: jadi linglung semua. Beda dengan heroin sudah tingkat lebih tinggi lagi kan.
5: Baik. Gitu. Jadi
6: nah, ini saya melihat bahwa ya Bu. Ah, jadi saya melihat di Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara penanganannya hampir tidak ada. Bahkan kita tidak dapat rumah sakit yang menangani itu atau pusat-pusat penyuluhan yang memang
5: rehabilitasi ya untuk candu ya.
6: Ya untuk candu. Nah kita melihat sekarang seperti lab Ehabon. Ini kecil, tapi tidak punya dasar undang-undang. Kenapa tidak punya dasar undang-undang? Karena lab Ehabon. Tapi dipakai oleh anak-anak. Nah, para mereka menggunakan ini, mereka itu kehilangan akal sehat. Nah, bisa terjadi yang namanya juga kriminal.
5: Baik, baik, gitu. Baik, baik.
6: Nah, baik. Ini penting sekali karena maka tidak. Saya mengharapkan bahwa lewat ini mungkin kalau pemerintah mendengar, buatlah rumah singgah, rumah untuk para pecandu itu bukan untuk mereka jadi bukan nanti ditahan di lembaga baik. Ketika dapat loku barang, bukan, tapi mereka diberikan rumah untuk tempat mereka ruang, ada bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang ada, diberikan rumah yang namanya rumah rehabilitasi, tapi bukan kurungan, karena rehabilitasi itu sering banyak mereka dikurung, tapi sebenarnya rehabilitasi itu adalah tempat mereka pemulihan.
5: Iya. Jangan merasa terpenjara ya.
6: Iya, jangan di penjara, bukan terserah satu penjara, tapi jangan membuat penjara bagi narkoba. Kenapa? Baik. Karena mereka itu bukan narapidana, tapi mereka itu orang yang sakit ketergantungan.
5: Baik, baik.
6: Poinnya nah, mereka harus kembali kepada aktivitas normal mereka sebagai mahasiswa, sebagai orang yang mungkin bekerja. Nah, baik. Mereka harus kembali di situ. Kenapa? Karena ketika mereka direhabilitasi, banyak orang datang ke rehabilitasi. 9 bulan di dalam, mereka bertemu dengan orang yang lebih, katanya tingkat dewa lah.
5: Okay,
6: lebih tinggi cara pakainya, lebih lihai. Nah, mereka dapat ilmu yang lebih jalur, lebih bagus. Padahal bukan itu tujuannya. Sama seperti orang di lembaga permasyarakatan. Kadang-kadang mereka bertemu dengan teman-teman yang lebih jago lagi nakalnya.
5: Baik, jadi, baik.
6: Mereka bukan baik, tapi tambah ilmu. Nah, padahal kita harus membuat rubah mindsetnya. Biar mereka hidup normal. Ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka sudah diedukasi dengan baik.
5: Baik, baik. Terima kasih Bapak.
6: Karena poinnya sudah sekali, saya dapat. Bu Teti, untuk susah sekali untuk menghilangkan ketergantungan ini karena dia namanya ada di dalam mindset otak kita.
5: Okay.
6: Yang dia namanya situ adalah moment of truth daripada setiap kejadian yang dia lakukan ketika dia menikmati narkoba itu.
5: Oke.
6: Okay, itu baik. Yang sulit dihilangkan.
5: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Bapak.
6: Ya. Terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih Bapak yang ada di Malalayang. Mohon maaf untuk namanya tadi masih putus-putus ya Bapak ya. Saya tidak bisa menangkap dengan jelas. Namun terima kasih sekali sudah ikut berpartisipasi di Halo RRI bersama saya untuk topik kita penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Dan ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama, sebelum kita berbicara terkait dengan penyalahgunaannya, ada baiknya ya itu dari lingkungan terdekat kita sendiri, yaitu keluarga ya, yang sangat-sangat berperan penting untuk ketika anak-anak remaja ataupun pasangan ketika merasa sedikit kehilangan arah, itu tidak lari ke alkohol ataupun narkoba ya. Dan kemudian ada dari pemerintah juga untuk menyediakan satu tempat khusus ya untuk mereka yang sudah kecanduan, dan itu adalah tempat rehabilitasi. Perlakukanlah mereka seperti orang yang sakit yang butuh penanganan ya, bukan seseorang yang terpenjara ataupun seorang narapidana seperti itu. Oke, baik. Dan di line telepon Titi masih membukanya di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda, masukan Anda ataupun keluhan Anda. Langsung saja, Halo RRI, selamat siang.
7: Tapi ya,
5: selamat siang. Iya, Pak Heri, apa kabar hari ini?
7: Sehat, bahagia.
5: Mantap. Pak, kita lagi ngomongin soal penyalahgunaan alkohol dan narkoba nih, Pak.
7: Iya,
5: gimana?
7: Narkoba dulu. Narkotik dan bahan adiktif.
5: Iya.
7: Bahan adiktif itu yang membuat ketergantungan. Di alkohol juga itu ada tuh BA itu. Ada bahan adiktif yang membuat juga ketergantungan, termasuk bahkan kopi.
5: Kafein di situ.
7: Iya.
5: Oke, baik.
7: Saya jujur, kurang lebih tahun 2000 pernah mencoba Itu yang golongan satu.
5: Lalu
7: zaman itu orang bilang itu Sondak Sualang, SS. Itu dikenal dulu sabu-sabu.
5: Oke.
7: Tuku yang golongan satu kan. Jadi sempat merasakan.
5: Baik.
7: Memang
5: pengakuan yang jujur sekali Bapak ya.
7: Iya.
5: Oke, baik.
7: Tapi hanya sekedar tahu saja.
5: Pengen coba ya Pak ya, rasa penasarannya ya.
7: Kan karena di Manado. Jujur dulu pada waktu itu saya mau katakan, pengguna sepertinya enggak dilarang. Kalau nanti sekarang kan pengguna dilarang, ditangkap.
5: Tahun itu sekitar tahun-tahun 90-an. Oh, 2000-an ya yang di akhir 90-an ya.
7: Sampai 2000-an awal.
5: Oke.
7: Belum
5: tidak, memang belum seketat sekarang ya Pak Heri ya.
7: Iya. Tahun-tahun kurang lebih tahun 2000 hanya pengedar itu yang jajal cari. Di Manado itu berapa diskotik?
5: Iya.
7: Okay. Di Malalayang, di Ampa Lima sana, di Banya, di Jalan 17 Agustus, dan banyak tempat. Sebagian besar, kurang lebih 96% yang masuk di diskotik itu, menggunakan.
5: Okay.
7: Dari rumah, dong sebagian itu golongan satu. Di dalam, tambah itu golongan satu, ekstasi.
5: Tablet. Jadi menurut Pak Heri untuk penyalahgunaannya, untuk mencegahnya bagaimana tuh Pak?
7: Ya, halo.
5: Kembali ke keluarga ya Pak ya?
7: Iya, di samping keluarga, takut juga kan dengan diri sendiri, jangan sampai ketergantungan.
5: Iya.
7: Akan mengganggu juga, akan menggerogoti anggaran biaya kita, bahkan bahan-bahan dalam rumah dia boleh lego karena itu sambil itu Bapak
5: dengan kata lain bisa menjadi kaya. Pencuri di rumah sendiri ya Pak ya.
7: Iya.
5: Baik.
7: Sambil itu Bapak bilang tadi banyak tuh orang-orang kaya. Makanya awalnya narkoba ini seperti memang dicari tuh anak-anak badai dulu di sekolah-sekolah kan. Itu jadi sasaran. Karena mereka anak-anak babi yang punya uang. Itu awal-awalnya.
5: Oke, baik.
7: Jadi ya mudah-mudahan janganlah. Apalagi sekarang memang semestinya sudah dilarang sama sekali.
5: Iya. Jadi memang keluarga tapi, itu sangat-sangat berperan penting ya Pak Heri ya?
7: Iya, berperan penting.
5: Baik.
7: Tapi kalau alkohol kan nggak dilarang. Yang dilarang itu apabila menjadi keributan atau kekacauan. So membuat onar. Sudah mengundang banyak orang hadir.
5: Ya mungkin tertentu. Alkohol dalam kadar tertentu ya Pak Heri ya.
7: Nah itu.
5: Baik.
7: Jadi ada orang juga kalau dia minum tenang-tenang saja no problem. Apalagi di dalam rumah.
5: Baik, so, baik.
7: Lain kalau di jalan, omku.
5: Baik,
7: dan mengganggu juga termasuk ancaman berlalu lintas orang di jalan kan itu yang
5: baik, berbahaya. Jadi Pak Heri intinya masukan dari Pak Heri yang pertama peran dalam keluarga itu sangat penting ya Pak Heri ya.
7: Iya, okay, peran baik. Dalam keluarga itu penting
5: dan jangan pernah mencoba-coba.
7: Iya. Karena ini kebetulan diangkat. Jadi dengan harapan KUHP yang baru itu harus disosialisasikan dan dijalankan dengan benar.
5: Baik, baik.
7: Karena di KUHP yang baru itu pengguna itu direhabilitasi. Begitu kan? Direhabilitasi. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan di sana.
5: Dia harus dibedakan sangat berbeda dengan pengedar ya.
7: Beda dengan pengedar, bandar, dan juga ada begini, sama dengan beberapa 2-3 hari lalu saya bercerita dengan orang lapas. Uhum. Dia di bagian hukum juga ya, so termasuk superwira di lapas. Uhum. Dia bilang ada orang yang tertangkap cuman karena polisi mau cari tukar kepala.
5: Oh. Uhum.
7: Tukar kepala ini soba orang soba narkoba di polisi so iko. Tiba-tiba dia berhenti di satu lorong, ada orang-orang dapat diri situ atau sedikit kenal tapi mungkin tidak terlalu free. Dia pura-pura berhenti, tolong pegang akang dulu, kamu pi buang air kecil rabu-rabu di belakang. Polisi pesante orang yang pegang itu yang jadi korban, kasihan. Jadi ini hukum ini betul-betul ya, melalui dengan pengembangan dengan penyidikan yang benar. Kalau kurir juga misalnya motor, ya karena mungkin mau buka-buka tuh barang. Orang pikiriman kan. Tapi manakala itu memang barang terlarang, makanya kalau diperiksa, periksa dengan betul, ada kejujuran, ada jaminan di sana. Bukan cuma karena mau ganti tukar kepala, karena mungkin ada so DPO orang dapat apa, tukar kepala begitu.
5: Baik.
7: Ini yang semuanya tidak bisa dan yang tidak sehat diterima akal sehat sebagai masyarakat. Kasihan.
5: Ya. Baik Pak Iris, saya
7: dan mudah-mudahan itu undang-undang yang baru itu betul-betul dijalankan.
5: Ya.
7: Lebih dulu disosialisasikan.
5: Ya, dan sosialisasinya jangan hanya itu sekedar seremonial aja, yang penting kegiatannya sudah terlaksana baik. Baik Pak Heri. Terima kasih.
7: Mudah-mudahannya
5: yang
7: obam-obam apalagi kalau di jalan toh.
5: Baik Pak Heri.
7: Dari sekarang soalnya enggak ada diskotik, enggak ada. Kalau di bar masih ada pap. Mana jual cap tikus? Madian Jabawa, ada kok aja sisip di Popoji kok masuk.
5: Baik, terima kasih Tabea, Pak Heri. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Memang sangat ironis ya, ada beberapa peristiwa juga diceritakan bahwa ada sebuah kisah pasangan suami istri, sang istri mendapat cancer ya, dan ekonominya sangat memprihatinkan. Kemudian si bapak ya akhirnya menemukan cara ganja, dan beliau tahu bahwa ganja itu dilarang, namun ketika diberikan kepada istrinya yang sudah mulai melemah, selera makan tidak ada, dan perlahan-lahan sangat menurun kesehatannya, ketika mengkonsumsi ganja perlahan-lahan kembali fit ya, kembali sehat, dan selera makannya juga bagus ya, dan seperti sedia kala. Namun ketika ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian, itu langsung dihentikan karena si bapak harusnya yang harusnya menjaga istrinya itu masuk ke dalam penjara, dan otomatis pengobatan terkait dengan ganja yang ditanam sendiri di belakang rumah hanya untuk pengobatan istrinya, akhirnya juga istrinya meninggal dunia. Sangat ironis. Namun ada juga untuk pengobatan ya pendengar, seperti metadon untuk menghilangkan rasa sakit, penghilang rasa sakit ya, kadang-kadang juga disalahgunakan oleh beberapa orang yang harusnya itu dipakai buat medis ya, dan beberapa orang menyalahgunakannya, dan pada akhirnya terkesan obat ini seperti sesuatu yang adiktif. Baik, saya tinggal menerima satu orang penelpon lagi di line telepon di 082195835080. Setelah Bapak dari Malalayang, kemudian ada Pak Heri, satu orang penelpon terakhir, Teti tunggu di 082195835080, karena kita sudah masuk di detik-detik terakhir ya untuk Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan kita langsung saja ke line telepon. Ya, selamat siang Halo RRI.
8: Halo, selamat siang. Halo, RRI.
5: Selamat siang, Bapak. Dengan
8: Ferdi Simotoli.
5: Hai Pak Cliff, apa kabar hari ini?
8: Sedikit kurang sehat.
5: Kurang sehat, tapi suaranya fit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting jangan ada penyalahgunaan alkohol dan narkoba ya Pak Cliff ya.
8: Kalau kita komentari saja dengan alkohol.
5: Oke, okay, baik. Lebih konsulnya ke alkohol, silakan Pak Cliff.
8: Tahu memang sangat bahaya, musuh pada semua itu. Kalau alkohol mungkin sedikit dengan penelpon pertama dengan Pak Marfil,
5: toh. Pak Marfil. Oke, okay, baik Pak Marfil.
8: Kedengaran dari modulisnya itu kan tidak tahu karena orang kan pendengar setia RRI Pro 1 itu, jadi
5: baik.
8: Siapapun yang masuk itu terang tahu.
5: Baik.
8: Saya mungkin berbeda. Karena kalau seorang itu di motoling itu memang di belakang basis kan, label mau setiap tikus.
5: Oke.
8: Itu ada golongan-golongan juga dalam 40%, 60-70% bahkan 80%. Tapi karena bilang ada etanol dan metanol. Kalau metanol kalau tidak salah dicampur dengan zat-zat yang berbahaya, kayak larutan-larutan untuk apa campuran itu. Oke, pokoknya yang berbahaya lah, yang apa thinner atau apa itu dia istilah itu. Atau pokoknya masalah-masalah tentang campur dan lain. Kalau torang mau minum dengan ada DP asli, ini kita berbicara dengan torang asli, pembuat, produsen dan pengkonsumsi juga, pengkonsumsi. Kita jujur kalau kita ada kedinginan sekali, kita cuma pancing sedikit, nggak apa-apa bilang ini, karena ini tergantung, boleh dikatakan obat.
5: Baik.
8: Kalau susah tidur, torang pancing sedikit. Kita juga kadang-kadang campur madu asli. Jadi karena orang yang pembuat asli, tidak ada campuran apa-apa yang berbahaya. Baik itu ada campuran-campuran kayak dorang so mau jual ulang. Dorang beli dengan harga yang murah, dia kadar di bawah dan campur jadi keras tapi berbahaya. Makanya saya bilang, kalau memang suka konsumsi cap tikus, tanya dari mana dulu. Karena ini cap tikus ini memang meraja di mana-mana.
5: Kalau yang asli menurut Pak Cliff, dan dalam takaran dan campuran yang sebagai mestinya mungkin untuk kesehatan ya Pak Cliff, itu tidak berbahaya dan tidak tergolong dengan penyalahgunaannya ya.
8: Makanya saya seringkali berbeda dengan apa yang orang sampaikan. Oh ini kok pemicu alkohol cap tikus. Jangan langsung di belakang menjas cap tikus dong. Orang di motoling 85% sama 90% itu konsumsi cap tikus. Tapi lihat aman loh, aman. Tapi kalau memang ada hal-hal yang bilang kriminalisasi itu karena mungkin ada hal-hal lain. Jadi jangan langsung si cap tikus, jangan dong. Cap tikus justru itu mengangkat derajat ekonomi di masyarakat di Nusa Selatan, motoling lebih khusus. Tapi bagaimana cara orang mengkonsumsi? Kalau kok so mabuk pulang tidur, karena kalau orang so mabuk dengan cap tikus itu dia fly. Saya mau bilang fly. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang saja mau tolak langsung kiri. Jadi tidak mungkin dia melakukan kriminalisasi kan? Jadi jangan bilang cap tikus gua ini karena bukan. Kemungkinan jangan dia itu pelaku itu sudah konsumsi obat terlarang, narkotika atau obat terlarang.
5: Dicampur-campur ya Pak Cliff ya.
8: Jangan langsung salah gunakan. Sedangkan saja di Wanga itu sudah bebas terjual beli bebas kan. Justru pas orang saja ini ada oknum polisi yang minta orang kasih. Karena belakang pancing makang, pancing tidur untuk lebih semangat.
5: Beraktivitas.
8: Karena orang tahu pas orang kampung, pas orang desa itu betul-betul dikelola dengan tradisional, tidak ada kimia apapun.
5: Baik.
8: Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Selamat siang.
5: Terima kasih Pak Cliff ya. Hampir sama, ada beda-bedanya dikit ya, karena menurut Pak Cliff itu adalah obat ya untuk kadar tertentu dan juga penopang kehidupan bagi beberapa petani seho mungkin ya, di motoling seperti itu ya Pak Cliff ya, dan itu akan sangat berbahaya ketika itu dicampurkan dengan beberapa zat lain. Dan terima kasih untuk Pak Marfil Budiman ya, yang ada di Malalayang. Saya hampir ngeh dengan suaranya. Terima kasih Pak Marfil. Kemudian juga ada Pak Heri. Pak Heri, terima kasih Pak Heri sudah ikutan gabung. Dan juga Cliff yang ada di motoling. Intinya nih pendengar ya, penting bagi kita untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati itu tidak pernah ditemukan dalam botol minuman keras ataupun serbuk narkoba ya. Kebahagiaan lahir dari hati yang sehat, pikiran yang jernih, lingkungan yang baik, dan juga perjuangan yang penuh makna. Hidup memang tidak selalu mudah, pendengar. Tetapi setiap masalah selalu memiliki jalan keluar yang lebih baik daripada menghancurkan diri sendiri. Berani berkata tidak terhadap alkohol dan narkoba adalah bentuk keberanian sejati. Menjaga diri dari pengaruh buruk juga adalah langkah awal yang untuk melindungi masa depan Anda sendiri. Dan pendengar, kita juga harus menyadari bahwa setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Sekali seseorang masuk ke dunia penyalahgunaan zat adiktif, maka semakin besar risiko kehilangan segalanya. Oleh sebab itu, dukungan keluarga, pendidikan moral, lingkungan yang positif, serta kesadaran diri untuk menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjerumus. Maka jangan biarkan rasa penasaran itu menghancurkan hidup yang seharusnya penuh dengan harapan. Maka jadilah pribadi yang mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh nafsu dan juga tekanan lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih berarti dengan menjaga kesehatan, menghormati diri sendiri, dan juga membangun masa depan yang membanggakan. Generasi yang kuat bukanlah generasi yang tenggelam dalam botol alkohol dan serbuk ataupun cairan narkoba, melainkan generasi yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan semangat, disiplin, dan tekad yang kuat. Maka ingatlah, pendengar, bahwa masa depan ada di tangan Anda sendiri. Jangan tukarkan impian besar dengan kenikmatan sesaat yang berujung dengan penyesalan yang pasti panjang. Saya Titi Bahagia. Selamat siang.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Kamu yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Gambar ayam.
2: Ayamnya iya benar kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1467 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

Katanya, petir tidak menyambar tempat yang sama dua kali. Faktanya, mitos ini tidak benar. Peneliti menyatakan sebuah tempat bisa tersambar petir lebih dari satu kali. Tempat yang sama bisa tersambar petir sebanyak lebih dari satu kali atau berkali-kali dalam satu peristiwa, maupun petir yang terjadi bertahun-tahun kemudian. Beberapa tempat bisa tersambar petir sebanyak puluhan hingga ratusan kali, seperti contohnya The Empire State Building di Amerika Serikat. Gedung ini memiliki tinggi puncak hingga 381 meter, dengan tambahan antena di puncaknya yang mencapai 62 meter. The Empire State Building tercatat menerima sambaran petir sebanyak 25 sampai 100 kali dalam setahun. Karena sering menerima sambaran petir, bahkan bangunan pencakar langit ini pernah dijadikan laboratorium petir atau tempat untuk melakukan penelitian mengenai petir.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya.

0: Namun Kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi di monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget, tentunya sangat membutuhkan terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct yang ejaan L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.

0: baik pendengar, kita tinggalkan ya Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Sudah melengkapi siang Anda. Dan ya, senang sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado siang hari ini. Edisi siar hari ini, kesempatan Jumat 8 Mei 2026. Saya siap temani Anda sampai di pukul 20 nanti ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, program 1 RRI Manado akan segera menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Ya, siang ini kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani, Manado.
1: Tanggal 7 Mei 2006 berjumlah Rp113.418. Itulah laporan infak kas Masjid Raya. Kami mewakili Badan Takmir mengucapkan terima kasih jamaah yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membalas semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian singkat saja kami mau informasikan kepada jamaah bahwa saat ini yang sudah terdaftar menjadi sahibul kurban itu sudah 3 kelompok dan 2 kelompok itu adalah keluarga. Jadi keluarga masing-masing keluarga menanggung sapi sendiri. Jadi kurang lebih tambah dengan pegadaian yang masuk jadi 6, 3 sohibul kurban, 3 atas nama keluarga pribadi, 2 atas nama keluarga pribadi dan 1 dari PT Pegadaian. Dan kami informasikan kepada jamaah yang ingin mengikuti atau mendaftar sebagai sohibul kurban, maka Badan Tamir masih membuka pendaftaran bagi jamaah yang ingin mendaftar dan setiap jiwa itu sebesar Rp2.750.000. Sekali lagi, setiap jiwa Rp2.750.000 dan bagi sohibul kurban mereka mendapat hak dari hewan kurban daging sebesar 3 kilogram daging. Itulah demikian dan kami atas nama Badan Tamir menyampaikan juga mohon maaf para jamaah atas ketidaknyamanan karena ada gangguan mesin pompa air sehingga kami harus alihkan air tempat pengambilan wudhu di sebelah kiri dan itu harus kami ganti juga alatnya. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu. Demikian dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini yakni Bapak Dr. Haji Latif Samal dan imam adalah Ustadz Haji Anistoma M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا

long

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal mursalun. Ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di masjid yang mubarakah ini, salah satu realisasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah ibadah dan niat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua ini masuk pada bagian daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema atau judul khutbah pada hari ini adalah golongan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinuklirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina shalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, may yahdillahu fa huwa muhtadin wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka berikalah orang-orang yang sangat merugi. Ma'asyiral muslimin dari rahimakumullah. Ada beberapa ciri orang yang jauh dari rahmat Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati, pandangan dan penglihatan. Kelompok ini jauh dari semua kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waktu untuk mereka berbuat bertaubat. Hanya saja mereka lebih memilih kelalaian. Maka Allah kunci hati mereka dan pasti kelak mereka menjadi orang-orang yang benar-benar merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 108 dan 109. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun la jarama annahum fil hayra fil akhirati humul khasirun. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang lalai hati. Mereka itulah orang-orang yang lalai hati, pandangan dan penglihatan dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang sangat merugi. Kemudian ma'asyiral muslimin, ciri yang kedua, golongan syaitan yang lupa pada Allah.
Ini adalah golongan manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, keinginannya dalam kehidupan di dunia ini. Mereka lebih memilih setan menjadi teman, segala keburukan agar terlihat baik di mata mereka. Pada akhirnya mereka lupa kepada Allah yang selalu mencurahkan rahmat taufik kepada kita setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 9 yang artinya setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan. Bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mengira bahwa Allah tidak memberi mereka keburukan, keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki. Dan itulah sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya prasangka kepada Allah. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa sesungguhnya Allah senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tidak menyembah sekalipun, akan seperti atau orang-orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fusilat ayat 23 yang artinya, dan yang demikian itu adalah prasangka yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka telah membinasakan kamu dan mencelakakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat adalah mengadah-adakan dusta kepada Allah. Mereka yang di dunia berusaha bersusah payah untuk menampakkan kepada manusia bahwa dia adalah orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tidak ada pada dirinya sesungguhnya, atau seseorang pemimpin yang memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaan ia berbuat dengan sekehendak hatinya dan tidak berbuat adil kepada umatnya atau kepada rakyatnya, sedangkan di hatinya tidak ada Allah, sedangkan Allah maha mengetahui atas sekalian gerangan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humul dzalimun. Maka siapa yang mengadakan dusta terhadap Allah sesuatu itu, sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir ma'asyir muslimin, ciri golongan yang jauh dari rahmat Allah, mentaati pemimpin yang zalim. Mentaati pemimpin yang zalim akan berbuat sesuatu, membuat seseorang jauh dari rahmat Allah. Pemimpin yang zalim hanya akan mengiringi rakyat pada lembah kebinasaan. Dan orang yang seperti itu tidak perlu ditaati ma'asyiral muslimin. Pemimpin yang zalim hanya akan menambah buruk keadaan dan menjatuhkan seseorang dalam kehinaan. Pada sesungguhnya tidak ada kebaikan pada dirinya yang zalim itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ata'tum mithlakum innakum idzal lakhasirun. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan kita dan senak genap keluarga kita, saudara kita, tidak termasuk pada golongan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu wasami'ul alim. أقول قولي هذا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado ya. Semoga dapat melengkapi berkah Anda di kesempatan hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sampai di pukul 13 nanti saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu religi pop Islam ya, untuk melengkapi ibadah Anda di siang hari ini. Dan sambil juga mempertimbangkan aktivitas Anda hari ini ya, tampak cuaca panas, tapi di beberapa wilayah akan terjadi hujan ya, seperti di Minahasa, kemudian di Bola Mongondo, Kepulauan Talaut, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bola Mongondo Selatan, Tomohon, dan Kota-Kota Mobagu. Hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 14.30 WITA waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Tuhan dengar. Demikian satu lagu religi terakhir sudah tuntaskan untuk kebersamaan kita lewat lagu-lagu religi di siang hari ini. Dan setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang ya, untuk menemani Anda pendengar lewat lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota. Pro dengan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai gotim ke rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kali ini, di lingkungan rumah kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, portorang sampah.
4: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting. For banyak orang katu.
5: Sudah. Cinta lima ku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar Westlife ya, sudah hadir lagi dengan Queen of My Heart ya, melengkapi siang Anda, mungkin sambil menikmati makan siangnya ya, ditemani dengan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial sampai di jam 14 nanti. Dan pendengar, rupanya hujan masih akan terus berlanjut ya siang ini, sesuai dengan peringatan BMKG juga bahwa hujan akan terjadi lagi ini ketambahan beberapa wilayah ini ya, Minahasa, Talaut, Minsel, Bolsel, Kota Mobagu, kemudian Minahasa Utara, Bolmut, Boltim, ya, kemudian Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Mobagu. Ya, kayaknya ini hampir seluruh wilayah ya, akan terjadi hujan di siang sampai sore nanti ya. Dan hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 15 WITA waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan lagi informasi untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id ya pendengar, terkait dengan penipuan daring, di mana ya Kedutaan Besar Republik Indonesia ya di Phnom Penh ya melakukan verifikasi identitas ribuan WNI karena banyak paspor ditahan perusahaan atau hilang. Dan KBRI Phnom Penh menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP untuk mendukung proses pemulangan WNI ke Indonesia. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkoordinasi juga dengan pemerintah Kamboja untuk menghapus denda overstay bagi ribuan WNI korban penipuan daring. Nah, pendengar, 6 Mei 2026 itu tercatat sebanyak 8.174 WNI melapor ke KBRI terkait dengan keterlibatan dalam kasus penipuan daring. Ya, dan lonjakan laporan terjadi setelah pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam ya sejak pertengahan Januari 2026. Dan ya, pendengar, operasi yang membuat banyak warga negara asing termasuk WNI itu keluar dari pusat penipuan daring dan sekaligus meminta bantuan repatriasi ke Indonesia. Ya, sementara Kementerian Luar Negeri berupaya untuk menghapus denda overstay ya untuk mempercepat proses pemulangan para WNI, dan adanya dugaan terkait denda overstay dikarenakan sejumlah korban

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah adaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1.

0: Tuhan, Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Plastik, sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Ya, dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Dan menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih menurutku sih, pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih, dan selain itu pembangunan infrastruktur juga penting. Daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa bersama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat untuk mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

Oke, baik pendengar Boyzone ya, dengan You Needed Me ya, sudah melengkapi siang Anda. Ya, saya coba spesialkan lagi informasi untuk Anda di siang hari ini. Ini terkait dengan alternatif LPG ya. Jadi pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif untuk LPG ya. Dan saat ini yang sedang dikejar itu yaitu penggunaan compressed natural gas ya, atau gas kompres yang nantinya akan menjadi alternatif yang dinilai bisa lebih murah dibandingkan dengan pemakaian LPG. Jadi tidak tanggung-tanggung ya. Menurut hasil kajian, bahwa penggunaan compressed natural gas ini bisa lebih murah 30%. Ya, dan untuk bahan baku dari compressed natural gas ini berlimpah di Indonesia, didukung dengan adanya industri dalam negeri juga. Ya, dan selain itu ini ada hampir di semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini bisa lebih efisien. Ya, dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas, Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Ya, percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk ekonomi. Ya, dan ditargetkan tahun ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat ya. Terkait dengan gas kompres ini ya, dan kondisi ini memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah besar ya, dan ini juga untuk mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga.

Okay, Bringer ya, tersisa satu lagu Atlantic Star dengan I'll Remember You ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk siang hari ini dalam sajian lagu-lagu pilihan mancanegara. Dan setelah itu kita akan jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Ikuti Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Utara menggerebek produksi minuman beralkohol ilegal merek merek Kasegaran palsu industri rumahan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo.
1: Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Utara bersama Polres Bualemo, Polda Gorontalo berhasil mengungkap praktek produksi minuman beralkohol ilegal merek Kasegaran palsu industri rumahan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, dan pengedaran produknya hingga ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ungkapan ini berawal dari laporan informasi masyarakat pada bulan Maret 2026 mengenai peredaran minuman beralkohol yang diduga palsu di wilayah Boroko, Kabupaten Bolamongondo. Menindaklanjuti hal tersebut, tim opsional di bawah pimpinan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut, Reli Sumampo, melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga ke wilayah Gorontalo untuk mengungkap asal minuman beralkohol bermerek Kasegaran tersebut. Dari hasil interogasi, pelaku membenarkan adanya pencurian merek minuman beralkohol jenis Kasegaran yang diproduksi CV Sehat Sentosa Jaya milik Kok Glenn di Manado.
2: Intinya kamu yang pemilik home industry itu, yang memproduksikan Kasegaran palsu itu, betul atau tidak? Betul. Sudah berapa lama? Sejak kapan saja?
3: Dari 2025, ada sekitar 5 atau 6 bulan.
2: 6 bulan ya? Terus kamu bekerja dengan siapa? Anak buahmu siapa-siapa yang campur, yang apa? Kamu sendiri? Kamu di sini tinggal di mana? Istrimu nama siapa?
3: Echa.
2: Lebih pencampuran satu gelon itu dia berapa botol? Sekarang ada sisa itu sudah tercampur itu ya? Yang di gudang itu, di tempat home?
3: Iya. Sebetulnya terasa so tidak tahu orang separuhnya pas kontak saya.
2: Kamu stikernya kau print di mana?
3: Ya.
2: Kamu itu stikernya kau dapatkan dari mana?
3: Dulu di sana, Mas Wali.
2: Di mana? Di Wonosari juga.
3: Wonosari juga ada fotokopi kartu ini, Pak.
2: Kertasnya di mana? Kertasnya ambil dari mana?
3: Dari sana juga. Fotokopi kan suruh bakas saya kertas
2: itu. Baru DP itu pemanas-pemanas kau kirim ya? Dari Jawa.
3: Itu cuma online.
2: Pesan online ya?
3: Iya.
2: Oke.
1: Setelah mendapat informasi dari pelaku, tim menelusuri dan menemukan bukti di sebuah warung milik perempuan berinisial A di Wandang yang mengaku membeli minuman serupa tanpa dia sadari itu palsu. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melacak keberadaan pemasok hingga ke sebuah rumah di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Di bawah pimpinan Komisaris Polisi Freli Sumampo, petugas menyita berbagai alat dan bahan yang digunakan untuk memalsukan minuman bermerek tersebut. Di antaranya 2 tandon, toren berisi bahan baku cap tikus, alat cetak cap merek FO Kasegaran, dan label cetak alat pres penutup botol, dan 2 dus produk siap edar sebagai sampel. Botol kosong merek Bir Bintang, tutup botol, dan cat pilox kuning untuk kemasan. Tersangka kini telah diserahkan ke Sat Narkoba Polres Bualemo untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut terkait izin usaha dan tindak pidana pemalsuan. Miki Kodopati melaporkan.
0: Dengan tagline layanan terintegrasi, Pemkab Minahasa Utara mengoperasikan 129 jenis layanan dalam satu atap, yakni Mall Pelayanan Publik MPP.
4: Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2025 telah beroperasi dengan menyediakan 129 jenis layanan terintegrasi dari 11 organisasi perangkat daerah dan instansi eksternal. Terletak di pusat perkantoran Pemkab Minahasa Utara, pusat layanan MPP ini meningkatkan efisiensi administrasi dengan fasilitas modern. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menyatakan, semua layanan terintegrasi termasuk pengurusan administrasi kependudukan.
5: Untuk masyarakat, saya berterima lokasi mall pelayanan publik yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini, tambah lagi pelayanannya dari kantor pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, dan semoga masyarakat bisa memanfaatkan, kepada camat juga bisa nanti mengkomunikasikan kepada seluruh warga kita agar mereka juga boleh bisa datang di mall pelayanan publik di sini, karena sudah juga ada pelayanan dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara. Tuhan akan memberkati setiap usaha langkah kita dalam meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat.
4: Salah satu instansi eksternal yakni Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Minahasa Utara juga baru-baru ini telah menyatukan persepsi dengan menghadirkan unit layanan di MPP Satu Atap Pemkab Minut. Diana Masih melaporkan.
0: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI terus mendorong UMKM meningkatkan kualitas sehingga mampu berorientasi ekspor ke negara lain.
6: Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT di kawasan Pumerau Manado, UMKM se-Sulawesi Utara mendapatkan pelatihan kemasan produk kuliner dan lainnya agar mampu bertahan masa kadaluarsanya. Bahkan lembaga lainnya seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI telah melakukan pelatihan terhadap 50 pemilik UMKM di Sulawesi Utara. LPEI James Rompas mengatakan UMKM terpilih akan mampu melakukan ekspor produk usahanya ke mancanegara.
7: Calon eksporter ini yang masih dalam bentuk embrio ini dapat terus berkembang dan mereka dapat menjadi eksporter-eksporter yang tangguh. Untuk itu memang para UKM ini harus dipilih, diseleksi secara baik dan diberdayakan. Nah, di sini laporan pemerintah daerah, mereka yang inisiasi awal, kami memberikan pelatihan dan di kemudian hari kerjasama kita berdua ini kami berharap dapat menghasilkan eksporter yang tangguh.
6: Kepedulian berbagai institusi terhadap kemajuan UMKM Sulawesi Utara tampak juga pada pelatihan Balai POM Manado agar produk kuliner dan kesehatan Sulut layak dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara Jefferson Wadiwanta berharap Panitia Pemilihan Hukum Tua tahun 2026 Minahasa harus independen dan tegas terukur menindak setiap pelanggaran tahapan pilhut.
8: Pemerhati Sosial Pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, Sarjana Sosial, menyoroti pengawasan proses tahapan pemilihan hukum tua tahun 2026 di Kabupaten Minahasa belum maksimal. Bahkan menurutnya, pengawasan dari panitia pilhut terkesan tidak maksimal. Untuk itu, Wanta berharap kepada panitia pemilihan hukum tua, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, harus benar-benar netral dan independen, serta tidak memihak kepada calon tertentu, agar supaya tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat. Itu juga kepada pihak keamanan TNI Polri.
9: Panitia pilhut memang harus netral ya, tidak memihak salah satu calon dan apapun juga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena di sini kan tidak ada panitia pengawasan yang ada, tetapi secara internal itu akan pasti akan ada, akan mengawasi kinerja daripada panitia yang ada, sehingga panitia itu tidak memihak kepada salah satu calon, dan ini akan merugikan tentu calon yang lain. Nah, pengawasan yang di tingkat atasnya itu kan ada. Jadi oleh sebab itu kami sangat berharap kepada tentunya pihak kepolisian juga yang diberikan tugas untuk itu, ya, bukan hanya saja keamanan dan ketertiban, tetapi pengawasan agar supaya panitia ini benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang
8: berlaku. Lebih lanjut, Jefferson Maniwanta, pemerhati sosial pemerintahan Sulut, mengharapkan pemerintah Kabupaten Minahasa harus bersikap tegas dan terukur dalam menindak setiap pelanggaran proses tahapan pemilihan hukum tua yang tertuang dalam juknis berupa tidak ada pesta pora, keramaian, mendirikan bangsal, politik uang, dan sebagainya. Dari Minahasa, Jefferson RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan dan PPABRI terus memperkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program serasi atau sinergi dan kolaborasi program JKN.
10: Dinas Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi. Program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pepabri di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan kolaborasi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pepabri yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
11: Sinergitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga dan

0: dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia ya. Usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa ya, kesehatan ini.
1: BPJS Kesehatan terus mendorong PPABRI untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan PPABRI di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sambeka melaporkan.
2: Brigjen Menhan RI mengunjungi lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP 916 Barasakti di Rusunawa Tangkoko, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Itung.
1: Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan YONIF TP 916 Barasakti di Rusunawa Tangkoko, Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Dalam kunjungan tersebut, Menhan didampingi Pangdam 13 Merdeka, Majen TNI Mirsa Agus. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pembangunan fasilitas pertahanan strategis sekaligus memastikan kesiapan pembentukan YONIF TP Barasakti sebagai satuan teritorial pembangunan di wilayah Kota Bitung. Menhan RI menekankan pentingnya pembangunan kekuatan pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada sarana dan prasarana, tapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia prajurit TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Menhan menyampaikan prajurit YONIF TP harus mampu menjadi prajurit infanteri yang profesional, tangguh, disiplin, serta memiliki loyalitas dan semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara. Menhan juga menargetkan setiap kabupaten kota di Indonesia memiliki satu batalion infanteri teritorial pembangunan di Indonesia.
3: Saya tadi melihat pembangunannya. Jadi anak-anak itu yang baru lulus pendidikan, kemudian ditampung di marshalling area sambil kita membangun pangkalan yang layak untuk satu batalion. Kira-kira tinggal tunggu 6 bulan lagi. Jadi nanti setiap kabupaten itu akan ada satu batalion teritorial pembangunan. Jadi berarti kita ada 514 kabupaten. Ini akan 514 batalion yang akan mendampingi kabupaten bupati. Nah, ini yang sedang kita kerjakan sekarang.
1: Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Pertahanan dalam membangun kekuatan pertahanan negara yang profesional, humanis, dan dekat dengan rakyat, sejalan dengan konsep pertahanan negara yang berakar pada semangat kebangsaan dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pendengar, KPP Manado terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Sulawesi Utara, salah satunya melalui program Business Development Service.
4: Bagi para pelaku UMKM di Kota Manado dan Tomohon, kini kantor pajak hadir dengan pendekatan yang lebih humanis. Program BDS hadir bukan sekadar untuk sosialisasi peraturan, melainkan sebagai ruang penguatan strategi bisnis. Kepala KPP Pratama Manado, Devianus Polii, menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan para pelaku usaha bisa berkembang lebih pesat.
5: Untuk keberlangsungan UMKM terutama di Kota Manado dan Kota Tomohon, di mana kami melakukan kegiatan BDS, Business Development Center, itu merupakan acara kami menjadi keberpihakan kepada masyarakat agar lebih dekat, masyarakat bisa menikmati pojokan. Lakukan klinik pajak, bertanya tentang aspek-aspek pajak sembari memperkuat usahanya.
4: Melalui program ini, UMKM diharapkan tidak lagi merasa asing dengan aspek perpajakan, melainkan menjadikannya bagian dari manajemen usaha yang sehat untuk naik kelas ke level yang lebih besar. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Berita-berita siang ini di

0: Diberikan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kedisiplinan aparatur sipil negara kini tengah menjadi sorotan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekretaris Daerah Yohanes bahwa penindakan terhadap ASN yang melanggar aturan tidak dilakukan sembarangan, melainkan wajib melewati tahapan prosedur yang ketat.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Sekretaris Daerah Yohanes BKK Magi mengatakan, langkah-langkah penindakan kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran memiliki beberapa tahap aturan atau dilakukan secara berjenjang, seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan penjatuhan hukuman disiplin berat. Dijelaskan, ketika ada kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan ASN pada tingkat bawah, maka yang memberikan teguran adalah atasan satu tingkat lebih tinggi yang diawasi oleh kepala organisasi perangkat daerah terkait.
2: Masa kalau DP ASN kemanso keterlaluan yang tidak ditegur, jadi mohon ini menjadi perhatian kita bersama. Wibawa ASN itu sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Tuh, kalau dia rajin harimau di jari, ya kurang salah sendiri terkait sanksi yang akan diberikan. Tapi kalau juga kepala perangkat daerahnya tidak memberikan sanksi, nanti saya yang akan memberikan sanksi kepada kepala perangkat daerah. Saya tidak akan memberikan sanksi langsung kepada yang bersangkutan, tapi secara berjenjang saya akan memberikan sanksi. Dan sebenarnya saya sudah mengkonsepkan itu SK Bupati yang menuntut saya untuk melakukan pemeriksaan kepada kepala perangkat daerah yang tidak memberikan teguran. Ya, sifatnya pembinaan lah kalau menurut kami. Supaya jangan dijatuhkan hukuman sanksi. Saya menghindari hal tersebut. Karena apa? Karena sebagaimana amanat tentang pemberian hak pensiun bagi ASN, dia tidak boleh dijatuhi hukuman sedang atau berat. Kalau sampai dia pernah dijatuhi hukuman sedang atau berat, maka dia akan menerima pensiun. Jadi sangat disayangkan kalau sampai dia dijatuhi hukuman sedang atau berat. Karena ASN saja tidak masuk 9 hari berturut-turut bisa dijatuhkan hukuman berat pemecatan dengan hormat tanpa diminta. PTDH, pemecatan tidak dengan hormat.
1: Dirinya berharap semua ASN Pemkab Talaut dapat menghasilkan kinerja yang terbangun dari konsep berpikir dan bekerja orang dewasa, bukannya kekanak-kanakan. Konsep inilah yang kemudian membangun karakter aparatur sipil negara yang mandiri dan tangguh. Dari Melayu, Robert Kamaroba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan 1 tahun 2020 sebesar 5,54% secara tahunan.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan pertama sebesar 5,54% secara tahunan year on year. BPS mencatat produk domestik regional bruto PDRB Sulut atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 2026 mencapai 51,67 triliun, sementara konstan 2010 sebesar 28,05 triliun. Sementara dari sisi produk lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi motor utama pertumbuhan dengan lonjakan signifikan hingga 20,85%. Kepala BPS Sulut Dr. Wateki menyebut pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh perluasan gizi gratis MBG melalui penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di berbagai wilayah.
4: Ya, itu kan terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2025 akhir itu berapa? 7 SPPG. Nah, sekarang sudah 67. Artinya peningkatan. Terus 67 sudah ya. Dan ini kan seluruh MBS dan kalau asal sampai 500 miliar. Harus miliar ini apa spendingnya. Sehingga itu memang mendongkrak banget pertumbuhan ekonomi.
3: Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Resa Dotulong mengatakan, Pemprov Sulut terus melakukan percepatan realisasi APBD induk, terutama yang menyentuh langsung ke masyarakat.
5: Pemerintah provinsi tentunya melakukan percepatan realisasi APBD induk 2026. Bahkan sudah juga menghimbau kepada seluruh kabupaten kota, tentunya dengan berdasarkan performance based budgeting, artinya kinerja yang sudah kita targetkan kita percepat realisasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan sekolah, tentunya bukan cuma yang berasal dari APBD, tapi juga program-program Bapak Presiden.
3: BPS Sulut menilai dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, serta pertumbuhan sektor jasa, ekonomi Sulawesi Utara masih berada di jalur positif untuk tahun 2026 ini. Calvin Wisang melaporkan.

0: Desa Musi 1 Lori Salibana menuturkan, kedudukan adat Desa Musi telah diakui pemerintah dan banyak memberikan sumbangsi dalam kemajuan pembangunan pariwisata di desa.
1: Masyarakat itu sangat sehat. Memang sebagai pemerintah saya sangat berupaya karena itu adalah salah satu sumber.
0: Ditambahkan sejumlah bantuan infrastruktur mulai dari pemerintah pusat hingga daerah diberikan untuk mendukung pertumbuhan komunitas adat tersebut. Untuk menuju tempat ibadah yang berada di Bukit Duane ini, masyarakat harus menaiki ratusan anak tangga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama instansi terkait terus mempersiapkan berbagai hal terkait rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke daerah ini, khususnya di wilayah perbatasan Miangas pada Sabtu besok. Sekretaris Daerah Sulawesi Utara mengakui kunjungan RI 1 ke Miangas untuk melihat dari dekat aktivitas masyarakat di daerah perbatasan.
3: Pertama jam, rencananya kemarin hasil rapat itu jam sekitar jam 10. Agendanya karena Miangas itu termasuk kepulauan yang ada di perbatasan, beliau ingin menyapa secara langsung masyarakat yang hari ini menghuni di situ, yang tinggal di situ, sekaligus melihat kondisi daerah terluar di Provinsi Sulawesi Utara. Ya itu.
4: Pak, rencananya selain Miangas, apakah juga akan ke
3: Talaut
4: atau bagaimana?
3: Kita belum tahu. Tapi yang kita persiapkan saat ini ya sesuai dengan rapat kita yang dipastikan itu baru di Pulau Miangas. Ya.
4: Itu kira-kira di sekitar pukul berapa nanti Presiden dijadwalkan akan landing?
3: Yang jelas kemungkinan besar itu besok. Kita belum bisa pastikan karena waktunya masih bergerak terus. Tetapi kemungkinan besar itu di bawah jam 12. Ya.
4: Sudah selesai dari KTT Filipina ya, begitu atau?
3: Iya, kemungkinan besar.
5: Ya. Berarti dari KTT sudah langsung ke itu ya? Langsung ke Miangas tanpa harus melalui Bandara Samratulangi.
3: Nah, kalau itu kita belum tahu. Jadi kita hanya mempersiapkan rencana kunjungannya di Miangas.
5: Okay.
3: Ya, selebihnya nanti
4: pada persiapannya sejauh ini apa saja berarti?
3: Oh, kita sudah matang. Dari Pampres, dari Sekretariat Militer Kepresidenan, dari protokoler kepresidenan juga sudah siap. Kita sudah melaksanakan rapat, bukan gladi, rapat koordinasi wilayah juga. Setelah itu pihak keamanan juga sudah melaksanakan rakorpam, rapat koordinasi pengamanan.
2: Dari laporan kontributor RRI di Miangas, Bayu Nurlete, beberapa hari terakhir ini, tim Advance Pas Pampres telah berada di Miangas untuk melakukan pengamanan kunjungan Presiden Berdarah Minahasa tersebut. Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kakanwil Ditjen Pas Sulut, Haposan Silalahi, menegaskan petugas dan narapidana yang tersandung masalah handphone, narkotika, dan penipuan akan ditindak tegas sesuai aturan.
6: Seluruh unit pelaksana teknis kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara pagi tadi serentak melaksanakan upacara dan penandatanganan ikrar bebas handphone dan narkotika serta praktik penipuan. Kakanwil Ditjen Pas Sulut, Haposan Silalahi, secara khusus mengikuti upacara dan penandatanganan ikrar di Rumah Tahanan Negara Rutan Manado. Kakanwil Haposan Silalahi menegaskan semua pihak yang terlibat dengan handphone, narkotika, dan penipuan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
7: Kegiatan pada hari ini kita melaksanakan apel ucapan ikrar pemberantasan handphone dan narkoba. Ya, handphone, narkoba, dan penipuan. Jadi kita laksanakan apel pada hari ini adalah, ini adalah apel yang kedua kalinya yang diinstruksikan oleh pimpinan pusat dan juga harus kita implementasikan di dalam pemberantasan handphone, narkoba, serta penipuan di lapas maupun rutan di Sulawesi Utara. Saya kira itu. Apabila kedapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pegawai tersebut harus kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Dan demikian juga narapidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetap akan kita hukum disiplin.
6: Sementara itu, Kepala Rutan Manado Andi Kusuma menambahkan, selain upacara dan penandatanganan ikrar, kegiatan lainnya juga dilakukan, yakni menggelar razia gabungan dan tes urin massal

0: Gandeng BNN Kota Manado, Roy Pesak melaporkan.
1: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Iya, pendengar selamat sore. Kita berjumpa lagi di acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan pendengar dari pukul 14.30 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, Anda akan Iren temani dengan lagu-lagu dangdut. Baik lagu dangdut dari dalam negeri ya ataupun dari luar negeri. Kalau ada yang tanya dari luar negeri, memangnya ada dangdut? Ada, dari Malaysia ya, yang biasa dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza seperti Cindai dan lagu-lagu yang lain. Dan pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon, SMS maupun WhatsApp di 081347494180. Sekali lagi, silakan bergabung bersama kami di line telepon, SMS maupun WhatsApp di 081347494180. Dan pendengar, Anda selain berkirim request lagu favorit, lagu dangdut ya, khususnya lagu dangdut mau yang dalam luar negeri ataupun lagu dangdut yang keluaran lama ataupun keluaran baru, silakan Anda request hari ini. Iren tunggu sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan lupa ini mau kirim salam untuk siapa dengan lagu dangdut yang Anda request di hari ini di Pro 1 RRI Talaut. Dan pendengar, tadi perjumpaan kita telah dibuka dengan satu lagu dari Iyet Bustami, yaitu Laksamana Raya di Laut. Dan selanjutnya tetap ada lagu-lagu dangdut yang pasti menambah semangat Anda di hari ini. Bagi yang mungkin, ini kalau jam kantor ini udah pulang ya, udah pulang beberapa menit yang lalu. Tapi kalau mungkin yang masih ada yang lembur gitu, atau yang baru ganti shift dengan rekannya, seperti yang di rumah sakit, di apotik, ataupun di tempat mana saja yang perlu yang perlu ganti shift, yang baru mulai shift atau yang harus mengisi shiftnya, teman, semangat ya. Dan tambah lebih semangat lagi pastinya kalau dengar lagu-lagu dangdut yang Iren hadirkan kali ini. Dan pendengar, sudah menunggu kita di belakang ada lagu dari Hetty Koes Endang, Berdiri Bulu Rumahku.

Pendengar, pada pagi hari di bulan Juni tahun 1816, orang-orang di Eropa dan Amerika Utara terkejut bukan main. Mereka terbangun di pagi hari di bulan yang seharusnya hangat, yaitu sedang musim panas. Namun bukannya sinar matahari yang menyapa, melainkan butiran salju yang menutupi ladang jagung dan seharusnya sudah siap panen. Anak-anak menggigil di dalam rumah, orang tua menatap langit kelabu dengan cemas, dan persediaan makanan menipis hari demi hari. Inilah realitas yang dihadapi jutaan orang di Amerika Utara dan Eropa pada tahun 1816, setahun setelah Gunung Tambora di Indonesia meletus dengan kekuatan yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah manusia. Bencana yang bermula dari ujung utara Pulau Sumbawa ini ternyata merambat jauh melampaui batas geografis, mengubah pola cuaca global, kemudian meruntuhkan jadwal panen, dan yang paling mengejutkan yakni mengubah cara manusia mencari makna, harapan, dan jawaban atas penderitaan mereka melalui agama. Bagi kita di Indonesia, pendengar yang tidak mengenal empat musim, fenomena musim panas yang hilang ini mungkin terdengar asing atau merasa tidak relate. Namun di belahan dunia lain, dampaknya nyata dan mengubah sejarah dunia. Ketika dunia dilanda kebingungan dan ketakutan, masyarakat abad ke-19 yang belum memiliki akses terhadap penjelasan ilmiah modern tentang perubahan iklim secara alami berpaling pada kepercayaan dan spiritualitas untuk memahami apa yang terjadi. Mereka bertanya, mengapa langit gelap? Mengapa cuaca tidak menentu? Apakah ini tanda akhir zaman? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menggema di ruang doa, tetapi juga menjadi benih bagi transformasi keagamaan yang mendalam.

Letusan Gunung Tambora pada April 1815 melepaskan material vulkanik dalam volume yang sulit dibayangkan. Sekitar 160 km kubik batuan dan abu serta lebih dari 60 juta ton sulfur dioksida yang terdorong hingga ke stratosfer atau lapisan atmosfer atas, dan gas ini kemudian bereaksi membentuk aerosol sulfat yang merupakan partikel mikroskopis yang mampu bertahan di atmosfer selama bertahun-tahun dan memantulkan kembali sinar matahari ke luar angkasa. Sudah direkayasa dengan gaya cantik luar biasa. Karena hal tersebut, pendengar, berdampak secara global, suhu rata-rata bumi pada tahun itu, yaitu di tahun 1815 sampai 1816, suhu rata-rata bumi turun antara 0,4 hingga 0,7 derajat Celcius. Dengan penurunan yang jauh lebih ekstrim di wilayah belahan bumi utara. Tahun 1816 kemudian dikenang sebagai Year Without Summer atau tahun tanpa musim panas, di mana salju turun di New England pada bulan Juni. Embun beku menghancurkan tanaman di Eropa Barat pada bulan Juli dan panen gagal hampir di mana-mana. Bagi masyarakat tropis seperti di Indonesia, tentu saja konsep musim panas mungkin merujuk pada periode kemarau. Namun bagi masyarakat di lintang utara seperti benua Eropa dan Amerika, musim panas adalah waktu kritis untuk menanam dan memanen. Ketika waktu ini hilang, bencana kelaparan tak terelakkan.

Pendengar, awal abad ke-19 sebenarnya sudah menjadi periode pergolakan keagamaan di Amerika Serikat dengan gerakan yang dikenal sebagai Second Great Awakening atau kebangkitan besar kedua yang menekankan pengalaman spiritual pribadi, pertobatan emosional, dan harapan akan transformasi sosial. Namun, krisis iklim pasca letusan Gunung Tambora memberikan momentum luar biasa bagi gerakan ini. Pertemuan-pertemuan keagamaan di tenda-tenda besar, lapangan terbuka, atau bahkan di pinggir jalan menjadi ajang penyebaran ajaran yang menekankan keselamatan universal atau universal salvation. Kesetaraan spiritual dan janji akan dunia yang lebih adil. Bagi masyarakat yang kehilangan rumah, panen, dan kepastian, pesan-pesan ini bukan sekedar teori. Mereka menjadi tali penyelamat yang memberi makna di tengah kekacauan.

Di Eropa, pendengar, situasi serupa terjadi. Gelombang kelaparan dan cuaca abnormal memicu munculnya kelompok-kelompok milenaris atau millenarian groups dan profetik yang percaya bahwa mereka menerima wahyu khusus tentang akhir zaman dan pemulihan tatanan ilahi. Di Jerman, Swiss, dan Inggris, sekte-sekte kecil bermunculan, menawarkan komunitas tertutup, disiplin moral yang ketat, dan harapan eskatologis atau harapan akan akhir zaman dan dunia baru yang kuat. Tanpa penjelasan ilmiah yang memadai tentang mekanisme pendinginan vulkanik, narasi religius menjadi kerangka utama bagi masyarakat untuk memahami penderitaan mereka. Bencana tidak hanya dilihat sebagai hukuman, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membersihkan dunia dari korupsi dan memulai babak baru dalam hubungan manusia dengan Tuhan.

Salah satu manifestasi paling nyata dan berdampak panjang dari dinamika ini adalah kelahiran gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau yang lebih dikenal sebagai Mormonisme. Atau kalau misalnya ada yang belum familiar dengan kata Mormonisme, jadi mereka merupakan agama Mormon. Joseph Smith Senior dan keluarganya adalah petani di Vermont yang mengalami gagal panen berturut-turut antara 1815 hingga 1817 akibat cuaca ekstrim pasca letusan Gunung Tambora. Kemudian pada 1816 mereka bergabung dengan gelombang imigrasi besar-besaran ke wilayah yang kelak dikenal sebagai Burnover District di Palmyra, New York, sebuah kawasan yang begitu intens mengalami kebangunan rohani sehingga seolah terbakar oleh semangat religius. Disinilah Joseph Smith Junior yang saat itu masih remaja tumbuh di tengah persaingan ketat antar denominasi Kristen, yaitu Gereja Kristen Metodis, Gereja Baptis, kemudian Gereja Presbiterian. Nah, pendengar, kalau misalnya mendengar kata Presbiterian itu sama tidak jauh berbeda dengan di Talaut. Jadi pendengar, Gereja Germita merupakan gereja yang beraliran Calvinis Presbiterian, dan ini merupakan aliran yang sudah ada sebelum kejadian letusan Gunung Tambora.

Jadi pendengar, denominasi Kristen tadi yang sudah Iren sebutkan yaitu Methodist, Baptist, dan Presbyterian masing-masing mengklaim kebenaran mutlak dan saling mengkritik. Dan tentu saja kebingungan teologis ini ditambah dengan pengalaman pribadi menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sosial mendorong Joseph Smith Jr. mencari jawaban melalui pengalaman spiritual pribadi. Pada musim semi 1820, ia menceritakan bahwa ia pergi ke sebuah hutan kecil dekat rumah keluarganya untuk berdoa. Dan dalam momen itu, ia mengalami penglihatan yang ia yakin sebagai jawaban ilahi atas kebingungannya.

Ya, pendengar, selain gereja Mormon atau agama Mormonisme, muncul juga gereja Episcopal Methodist Afrika atau African Methodist Episcopal Church di Philadelphia, Amerika Serikat. Dan meskipun gereja ini lahir terutama sebagai respon terhadap segregasi rasial dan diskriminasi dalam gereja-gereja kulit putih, pertumbuhan pesat jemaatnya juga didorong oleh ketidakstabilan sosial dan ekonomi pasca bencana iklim, yaitu letusan Gunung Tambora.

Sekarang pendengar, Mormonisme telah berkembang dari segelintir pengikut di New York menjadi komunitas global dengan jutaan anggota di lebih 160 negara. Kemudian gereja AME atau Gereja African Methodist Episcopal Church merupakan pilar spiritual dan politik yang krusial bagi warga Afrika Amerika, memainkan peran penting dalam perjuangan hak sipil dan keadilan sosial. Warisan mereka mengingatkan kita bahwa inovasi keagamaan seringkali lahir bukan di menara gading teologis, tetapi di persimpangan antara trauma kolektif, ketidakpastian sosial, dan kebutuhan manusia yang mendalam akan makna, komunitas, dan harapan.

Iya, pendengar, dengan berakhirnya lagu dari Ikke Nurjanah yang berjudul Terajana, maka berakhir pula kebersamaan kita di acara Rodangdut untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena RRI tetap akan menemani Anda sekalian sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komen. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, baik pendengar ya. Kadang memang kebahagiaan tidak datang dari pencapaian yang besar ya. Tidak selalu juga dari kemenangan megah atau sesuatu yang dipamerkan oleh banyak orang ya. Karena ada kebahagiaan sederhana yang justru terasa paling tulus ya, sambil duduk santai ya di rumah atau di teras atau di mana ya. Anda bisa menikmati suasana santai dengan ditemani secangkir kopi, teh hangat, wow. Sambil mendengarkan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini ya, menemani sore yang perlahan-lahan tenggelam menuju malam ya.

pentingnya berhenti sejenak tanpa merasa bersalah. Dan dunia memang ya pendengar terus berjalan ya, tapi bahkan bukan berarti kita harus terus memaksakan diri berlari tanpa arah. Ya, ada waktu untuk mengejar mimpi, ada waktu untuk duduk tenang sambil mengembalikan tenaga yang lelah ya. Dan saat mendengarkan radio di sore hari, kita diajak berbicara oleh kehidupan kita sendiri ya, lagu-lagu yang hadir ya memberi suasana yang baru untuk Anda ya. Dan walaupun mungkin hari ini belum berjalan sesuai rencana, tapi tidak apa-apalah ya, masih banyak hal yang belum tercapai memang ya. Dan kita tidak harus selalu kuat juga setiap saat ya, kita hanya perlu terus menikmati dengan pelan, sederhana ya, karena sore hari menjadi pengingat bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Oke, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Kalau tadi siang saya sempat berbagi informasi terkait dengan alternatif dari pemerintah untuk penggunaan LPG ya. Jadi pendengar, pemerintah saat ini sedang mengkaji ya alternatif untuk pengganti LPG ya, yaitu penggunaan ya compressed natural gas ya, atau gas kompres. Dan pemerintah sementara mengkaji ya untuk pemanfaatannya ya sebagai alternatif LPG di tengah tantangan pasokan energi langka ya, yang dinilai untuk mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan energi nasional. Ya, gas kompres atau compressed natural gas ya, atau CNG. Jadi CNG ini merupakan gas alam yang dikompresi pada tekanan tinggi, umumnya itu di atas 200 bar, dan proses ini dilakukan agar gas lebih mudah disimpan dan didistribusikan ke berbagai wilayah. Ya, gas alam sendiri itu merupakan campuran dari hidrokarbon seperti metana, etana, propana, dan butana ya. Dan kandungan metana itu mendominasi hingga lebih dari 95%. Dan dalam prakteknya untuk CNG ini atau gas kompres ini seringkali dibandingkan dengan LPG ya. LPG kemudian ada natural gas. Ketiganya itu punya karakteristik berbeda dari sisi bentuk dan cara penyimpanan. Nah, kalau LPG itu campuran propana dan butana yang disimpan dalam bentuk cair pada tekanan tertentu. Sementara LNG, gas alam yang didinginkan hingga suhu sangat rendah agar berubah menjadi cair. Ya, jadi pendengar, dengan berbagai keunggulan tersebut ya, CNG dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk proses produksi. Dan selain itu juga CNG mulai digunakan di sektor rumah tangga. Bahan bakar ini pun dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak hingga pemanasan air ya. CNG atau compressed natural gas atau gas kompres ini ya dinilai punya potensi sebagai alternatif energi masa depan, namun untuk pengembangan infrastruktur dan distribusi masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin segar. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat 6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1.

Iya, baik, peringat weekend ada Meiska ya, hilang tanpa bilang. Ya, sudah mewarnai suasana sore Anda. Saya coba berbagi dulu informasi ya terkait dengan kasus hantavirus, di mana pendengar dari WHO memprediksi jumlah kasus ini berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal yang diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa, dan dari Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi ya, dan 3 kasus suspek hantavirus termasuk 3 kematian. Nah, sejumlah orang yang diduga telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara seperti Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Ya, dan Direktur Peringatan dan Respon Darurat WHO Abdi Rahman meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat juga. Dan diketahui pendengar, hantavirus ini merupakan penyakit pernapasan langka yang umumnya itu menyebar dari hewan pengerat ya, seperti tikus yang terinfeksi. Dan virus ini bisa memicu gangguan pernapasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Dan hingga saat ini belum tersedia vaksin ataupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Oke, beberapa lagu saya masih spesialkan untuk Anda ya di sore hari ini. Sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian ya, Lintas Magota.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpan uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpan uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpan uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar nggak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan, enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena ya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Satu, kanal ini.

Ya baik pendengar, ya setelah lagu dari Trans Orkestra sudah tuntaskan untuk lagu-lagu hiburan, Merah Putih sudah mewarnai sore Anda. Nanti setelah ini kita akan jelang pukul 17 ya untuk penyampaian lintas Manggota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, jumpa lagi kita dalam Lintas Magota edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado, BPJS Kesehatan dan PPABRI terus memperkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program sinergi dan kolaborasi atau serasi program JKN.
2: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PPABRI di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk PPABRI yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
3: Aktivitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini bisa dilaksanakan bersama menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap termasuk juga mungkin nanti kami ada diskusi-diskusi bersama pemerintah provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kehadiran BPJS Kesehatan di sini selain mengikuti acara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah guna memastikan kepesertaannya di tengah kondisi-kondisi yang ada.
2: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP PPABRI, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota PPABRI memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
4: Tentu yang menjadi fokus utama pemberian pelayanan ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota PPABRI di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya, memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia, ya, usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa, ya, kesehatan ini.
2: BPJS Kesehatan terus mendorong PPABRI untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan PPABRI di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sambeka melaporkan.
1: Selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website resmi BPMP Gorontalo.
5: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website BPMP Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder pendidikan untuk memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BPMP. Kasubag Umum BPMP Gorontalo Ardin menjelaskan Forum Konsultasi Publik ini menjadi bagian penting dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik ke depan.
6: Agenda Forum Konsultasi Publik ini merupakan agenda rutin tahunan yang kami laksanakan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin menemukan, ya, mempertemukan antara keinginan BPMP untuk memberikan pelayanan dengan keinginan dari stakeholder kami, dari pelanggan kami, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana, bagaimana standar yang diharapkan dari pelanggan kami terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh BPMP Gorontalo. Harapannya semoga acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh masukan-masukan, seluruh keinginan, harapan dari stakeholder kami itu bisa kami dapatkan, bisa kami rangkum dengan baik, sehingga kita bisa merumuskan bersama bagaimana sebenarnya standar pelayanan yang harusnya diberikan oleh BPMP Gorontalo ini. Nah, samping itu juga kami memberikan sosialisasi tentang website kami. Nah, seluruh pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu kami siapkan di website kami supaya akses terhadap pelayanan itu bisa dengan lebih efisien, lebih efektif, terjangkau dimanapun, kapanpun bisa dijangkau oleh seluruh stakeholder kami.
5: Dalam forum tersebut, peserta dibagi dalam sejumlah kelompok diskusi untuk membahas 4 aspek layanan BPMP Provinsi Gorontalo. Penelaah teknis kebijakan Ditjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen Republik Indonesia Trisna Handayani, yang juga memimpin forum konsultasi publik ini, menyampaikan telah ada sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian untuk perbaikan layanan ke depan.
7: Lah, aku lihat dari standar layanan itu kayaknya perlu ada perbaikan ya, terkait dari service delivery-nya, dari waktunya terus sama syaratnya, apakah nanti syarat, kan dari masing-masing ada masukan nih, jadi maksudnya syaratnya kayak juga jangan sampai menyusahkan pengguna. Betul. Gitu kan, nah itu, terus waktu juga harus dilihat nih, jangan sampai terlalu lama atau mungkin kecepatan, takutnya kalau kita ditulis cepat entar pengguna lain kok ternyata malah lama aslinya, gitu kan, jadi harus dilihat seperti itu.
5: Melalui forum konsultasi publik ini, BPMP Gorontalo berharap standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan. Selain memperkuat kualitas layanan, sosialisasi website BPMP Gorontalo juga diharapkan mampu mempermudah akses informasi serta pelayanan digital bagi masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Tahuna, pendengar, Bupati Michael Tungari memastikan semua pekerja di Sangihe akan mendapatkan perlindungan ketenaga kerjaan.
8: Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki arti yang sangat strategis bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alasannya, karena menjadi langkah awal dalam berkuat komitmen menuju Universal Sostek Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membuka kegiatan Forum Kepatuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 7 Mei 2026 di Tahuna Beach Hotel and Resort. Bupati menyatakan program ini bukan hanya sekedar perlindungan, tetapi merupakan hak dasar setiap pekerja. Kegiatan ini memberi kesempatan emas bagi para pekerja di sektor formal maupun informal dalam memperoleh rasa aman dan jaminan keamanan dalam pekerjaan sesuai dengan profesinya. Bupati memastikan semua pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapat jaminan sosial ketenaga kerjaan.
9: Tema yang kita usung hari ini, Kabupaten Sangihe Road to Universal Coverage Jam Sostek. Dan itu harus kita wujudkan secara nyata. Dan ini adalah bagian penting untuk memastikan seluruh pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Lanjut dikatakan Bupati, dalam upaya mewujudkan tujuan besar tersebut disadari bahwa perjalanan ini tidak sederhana. Salah satu tantangan yang dihadapi terkait dengan ketersediaan dan validitas data pekerja baik formal maupun informal. Untuk pekerja formal, pendataan lebih mudah dilakukan karena mereka berada dalam struktur perusahaan atau pemberi kerja yang jelas. Alexander Lingkade melaporkan.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar, Kabupaten Kepulauan Talaut mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan, di mana Bumi Porodisa sukses memangkas angka kemiskinan ekstrim secara drastis, bahkan tetap pencapaian Provinsi Sulawesi Utara.
10: Kabupaten Kepulauan Talaut kini bukan lagi sekadar wilayah ujung utara Indonesia, melainkan menjadi simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Talaut, angka kemiskinan ekstrim di daerah ini terjun bebas dari 3,25% pada tahun 2024 menjadi hanya 1,55% di tahun 2025. Penurunan sebesar 1,70 poin ini menjadi sangat spesial karena Talaut merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang berani merilis data tahun 2025 ke publik. Kepala BPS Talaut, Riko Aprianto Puasa menyebut, capaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang efektif dan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan sosialisasi Desa Cantik 2026, Riko menegaskan posisi Talaut kini berubah dari daerah dengan beban kemiskinan tinggi menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan di tingkat provinsi.
11: Dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Utara.
10: Ingin berpuas diri, BPS Talaut kini meluncurkan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Desa Mala dan Desa Meredern Kiama ditunjuk sebagai proyek percontohan. Lewat program ini, warga diajak untuk lebih melek data agar pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran. Dengan modal data yang akurat dan semangat kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat hingga tokoh agama, Bumi Prodisa optimis angka kemiskinan ekstrim dapat segera menyentuh titik 0%. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara,

0: Mahasiswa Teknik Informatika suka teknologi dan terpiling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa. Setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan.

0: Percaya sta akurat. rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Iya baik, berikan masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan spesial melengkapi malam Anda ya. Demikian tadi ada perjalanan dari Danar melengkapi perjalanan Anda juga untuk malam hari ini. Iya, pendengar, saya punya informasi untuk Anda malam ini ya terkait dengan hantavirus. Ya, di mana Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Saini meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Ya, hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MV Hondius ya. Dan ya, Yahya Zaini menilai penyakit tersebut berbahaya karena bisa menyebabkan kematian sehingga pengawasan pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Dan pentingnya pengetatan screening juga bagi warga negara Indonesia ataupun WNA yang masuk ke tanah air, karena langkah ini memang perlu dilakukan untuk ya sebagai upaya pencegahan ya, pencegahan ini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Dan selain pengawasan di perbatasan ya, beliau juga meminta kesiapan fasilitas kesehatan diperkuat termasuk ketersediaan tes PCR di rumah sakit pusat ataupun daerah. Langkah ini juga tentu sebagai pencegahan agar perlu dilakukan meskipun penyebaran virus saat ini masih terbatas di kapal pesiar. Dan sebelumnya memang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, mengantisipasi penyebaran hantavirus yang mewabah, dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah memperkuat ya sistem screening untuk mendeteksi potensi masuknya virus ke Indonesia. Dan Menteri Kesehatan juga mengatakan hantavirus merupakan virus berbahaya sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan WHO untuk memperoleh pedoman penanganan dan deteksi dininya. Dan berdasarkan hasil koordinasi sementara, penyebaran virus masih terkonsentrasi di kapal pesiar, belum meluas ke wilayah lain. Namun pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi global, tentu untuk mencegah potensi penyebaran ke Indonesia.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Baik, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Enak kayaknya spaghetti seafood.
3: Yuk, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1.

Denanda nanti akan hadir dengan lagunya Salah Memilih ya. Anda akan ikuti drama radio untuk malam hari ini ya. Dan malam ini kami hadirkan drama radio persembahan dari RRI Ambon ya, dengan judul ya Bukan Salah Takdir ya. Setelah itu saya lanjutkan lagi untuk beberapa lagu spesial melengkapi malam Anda di Manado sore hari ini.

0: 1.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Diam ya, Dek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa nggak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau nggak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: Jadi, ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti, ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu-lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ya.

0: Ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita gerak beras. Bu, bu, bu. Ada yang datang, Bu.
2: Maling, maling.
0: Ibu capek.

0: Wah, mainnya kita bro.
1: Ayah, tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum.
1: Ayah, tolong suamiku meninggal, tolong suamiku.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal, tolong di.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exwit, dan saya Jun Heakaya. Sampai jumpa.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mata.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dan beberapa lagu spesial sudah hadir melengkapi malam Anda. Masih tersisa satu lagu terakhir ya, saya hadirkan dari Perona dan Eben Hutauruk dengan Curamnya Kehidupan ya. Setelah itu kembali kami akan menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah lewat lagu-lagu religi pop Islam sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM

0: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
0: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
0: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
0: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
0: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
0: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mukmin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat aku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian ya ada opik dengan Allah Maha Besar ya, sudah melengkapi berkah Anda di kesempatan Jumat Barokah hari ini 8 Mei 2026. Saya masih punya satu lagu terakhir ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Saya coba pilihkan dari Saherah, Islam Itu Indah. Sembari menantikan tepat pukul 20 untuk penyampaian warta berita, dan sekaligus saya Michael bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah mendengarkan sejak pagi sampai dengan malam ini. Ya, untuk Manado malam masih ada rekan saya yang lainnya siap melengkapi hiburan Anda. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dari kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya kita cukup, urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.800 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jabra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
9: Iya, mohon izin. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Intinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Daraen. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Galih Kartika Perdana mengatakan, untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Internasional Soekarno-Hatta. Dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Ali Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kita berangkat, mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus solawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal adalah Jabal Ka'bah, Azjar, dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dan telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi AM meeting di Cebu, Filipina bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN. Ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya, kita mau menjaga atlet yang sukses.

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Pun sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting!
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan! Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun di balik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami

Ini dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Phukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Phukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Phukat dengan segala kecerdasannya pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Phukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Phukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana

mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Gui pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Gui menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nah, kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nggak bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet, supaya tubuh kita tetap sehat.

0: dan kuat.
1: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
0: Iya sayang, kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
1: Oke deh Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
0: Bagus sayang, cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
1: Oke Mama, aku cuci tangan dulu ya.

0: Widi, seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
1: romantis. Wah, Ma, Ulan Ma.

Take a shot. But not quite.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tak lupa, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik di masa Paskah. Dalam tahun liturgi tahun ini, Paus kita Bapa Leo ke-14 mengajak kita untuk mendalami spiritualitas orang kudus Santo Fransiskus dari Assisi yang terkenal dengan doanya, doa pembawa damai. Hal ini tentu saja menjadi bagian yang sangat penting ketika kita juga mau mendalami kisah para rasul bab 15 ayat 22 sampai dengan 31, bacaan pertama misa hari ini, di mana dalam komunitas perdana itu, dalam komunitas Paskah itu, gereja belajar untuk membawa damai dalam komunitas gereja. Apakah Anda juga membawa damai dalam komunitas keluarga, dalam komunitas pelayanan-pelayanan? Kalau itu belum sempurna, mari kita belajar dari kisah para rasul bab 15 ayat 22 sampai dengan 31. Spiritualitas pembawa damai dalam komunitas. Maka saya mengajak Anda untuk merenungkan tema hari ini, yaitu membawa damai bagi komunitas. Inspirasi dari kisah para rasul bab 15 ayat 22 sampai dengan 31. Keputusan komunitas yang mau mendengarkan Roh Kudus bersama dalam mengambil keputusan membawa sukacita dan kelegaan hati bukan hanya bagi orang yang sedang memutuskan, tetapi juga bagi jemaat yang akan mendengarkan keputusan itu. Maka mari kita teliti dengan mendengarkan kembali kisah para rasul itu. Setelah para rasul dan penatua-penatuan seluruh jemaat itu mengambil keputusan bahwa orang Kristen non-Yahudi tidak perlu disunat, maka rasul-rasul untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Maksudnya non-Yahudi. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Lihat bagaimana mereka mempunyai cara yang sungguh indah menyampaikan warta keputusan, tidak hanya langsung membuat surat dan dikirim, tetapi memilih orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang berintegritas, dan kemudian diberi surat. Dan surat itu kemudian disampaikan kepada jemaat. Dan orang-orang yang terpilih yang diterima itu bukan Paulus, bukan Barnabas, tetapi Silaslah yang menjelaskan. Dengan demikian,
seolah-olah mereka yang berselisih pendapat diisolir sebentar untuk tidak melakukan suatu tindakan yang bisa membuat keputusan yang dibuat itu ditafsirkan secara lain, tetapi diberikan orang yang terpercaya yang diterima oleh kedua belah pihak untuk menjelaskannya. Anda bisa melihat bagaimana cara menyampaikan ini dengan sempurna, dengan baik dan tidak menimbulkan perpecahan, maka membawa damai bagi komunitas memang memerlukan cara-cara yang indah. Membawa damai bagi komunitas memang memerlukan sebuah strategi yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyatukan dua pihak yang berbeda pendapat. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, maka mari kita belajar dalam berdiscernment. Discernment yang benar selalu menghasilkan damai. Dalam membuat keputusan pun ketika menyampaikan keputusan itu, pun dalam memilih siapa yang menyampaikan keputusan itu, discernment itu harus menghasilkan kejelasan. Discernment harus mendatangkan kelegaan bagi semua pihak. Maka saya mengajak Anda untuk merefleksikan hal ini. Apakah aku membawa damai bagi orang lain, keluarga dan komunitas? Maka mari kita menguatkan ini dengan doa-doa kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah sumber damai. Ketika kami mendalami spiritualitas damai Santo Fransiskus Assisi, kami menemukan juga spiritualitas damai itu dalam komunitas perdana gereja awali, komunitas Paskah yang pertama. Seringkali aku membawa kegelisahan lewat kata-kata ataupun sikapku yang berbeda dengan komunitas gereja perdana. Tuhan, dengan rendah hati hari ini aku ingin menjadi pembawa damai-Mu, bukan damaiku sendiri, karena aku tahu damai yang berasal dari diriku sendiri sangat rapuh. Tetapi damai yang berasal dari-Mu adalah damai sejati yang kokoh. Dalam komunitas, dalam keluarga, dan dalam pekerjaanku, pakailah aku untuk menghadirkan ketenangan, bukan tekanan. Biarlah kehadiranku membawa orang lain merasa dikuatkan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

0: Inspirasi Indonesia, LPP RRI Manado, Kanal Inspirasi.
1: Hari ini matahari mulai bersinar, kehidupan baru pun telah dimulai. Ucapkanlah kata-kata syukur pada Tuhan untuk menambah semangatmu dalam beraktivitas. Mulailah berkarya dan berpikirlah positif bahwa kamu pantas bahagia dan pantas menang karena Tuhan menyertaimu. Mencari kebahagiaan sebetulnya tidaklah sulit, karena kebahagiaan datang dari diri kita sendiri. Ketika pikiran kita selalu positif, bahagia akan datang dengan mudahnya. Sebaliknya, jika memikirkan hal-hal negatif, itu hanya akan menghambat dan membuat hidup kita penuh dengan tekanan. Hal buruk yang telah terjadi kemarin, ayo kamu tinggalkanlah dan jangan biarkan pengalaman itu mengganggumu melangkah, dan buatlah pengalaman baru untuk hidupmu. Kuatkanlah tekad, semangat, dan inspirasi hidupmu dengan bijaksana. Jika bisa memaknainya dengan sungguh-sungguh, kamu akan mampu menemukan sebuah renungan sebagai inspirasi di dalamnya. Yang terpenting, jangan mudah menyerah dan selalu lakukan hal yang positif untuk kehidupan yang lebih baik. Salam Inspirasi, Pro 1 RRI Manado.
0: LPP RRI Manado, Salam Indonesia.

Ya baik, peringat rumah Kristiani dimanapun berada ya. Ada medley Hosana muliakan Tuhan kuasamu dan namamulah. Tuntaskan kebersamaan kita untuk mutiara pagi hari ini. Semoga boleh mengawali berkat Anda sebelum melangkah lebih jauh di hari ini. Ya, dan selanjutnya kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 9 Mei 2026. Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali informasi terkait dengan sempat naik hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya daging ayam broiler di Pasar Lirung. Perlahan mulai turun menjadi Rp43.000 per kilogramnya.
1: Sempat naik signifikan harga daging ayam broiler di pasar tradisional Lirung, Kepulauan Talaut, kini mulai turun. Yusti Bele, salah satu pedagang, menyebutkan daging ayam sebelumnya sempat naik hingga Rp60.000 per kilogram. Saat ini mulai turun menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Menurunnya harga daging ayam disebabkan karena
2: hanya ayam pedaging 43.000 per kilo, dan untuk RW masih stabil B2 100.000 per kilo.
1: Sebelumnya sempat naik sampai harga berapa Pak Yusi per kilogram?
2: Iya, sampai ke 60.000 per 60.000. kilo.
1: Sementara harga daging lain terpantau normal, daging babi atau B2 100.000 rupiah per kilogram, sementara daging anjing atau RW 70.000 rupiah per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraturan daerah dan Perbup akan segera digodok untuk melancarkan pemilihan hukum tua Minahasa Utara tahun 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mempercepat proses pemilihan hukum tua 2026 dengan mulai menyusun peraturan daerah Perda untuk pemilihan pimpinan desa itu. Pemkab menggandeng ekspert dari Kementerian Hukum untuk melakukan kajian bersama perumusan perda pemilihan hukum tua. Asisten 1 Umbase Mayuntu mengatakan kerjasama tersebut agar Pilhut tidak berpotensi memunculkan sengketa hukum.
4: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum, Kanwil Provinsi Sulawesi Utara, yang pada akhirnya mereka melakukan harmonisasi. Jadi sudah dibahas bersama, dan oleh karena itu memperlancar dan meringankan pekerjaan yang sudah direncanakan itu. Dan kami perkirakan ke depan nanti hari Senin FGD.
3: Dalam waktu dekat, hasil kajian bersama pemerintah kabupaten dan Kanwil Hukum akan masuk ke DPRD Minahasa Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, kepala sekolah Satu Kawangkoan Ferry Paisah mengutamakan integritas pengawasan selama berlangsungnya USAJ tahun anggaran 2025-2026. Begitu juga dikatakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kawangkoan Feli Oro.
5: Sejak hari pertama ujian sumatif akhir jenjang USAJ tahun ajaran 2025-2026, 174 siswa terdiri dari laki-laki 90 dan perempuan 84 di sekolah SMP Negeri 1 Kawangkoan Minahasa semuanya ikut, seperti di sekolah Ferry Paisah SPDMM. Lebih lanjut, Kepsek Ferry Paisah, Ketua Forum MKKS SMP Kabupaten Minahasa, kepada RRI mengatakan untuk menjaga integritas pelaksanaan USAJ 2026 di SMP Negeri 1 Kawangkoan, maka dilakukan sistem pengawasan silang dengan melibatkan pengawas dari sekolah lain atau dari luar sekolah.
6: Tanya itu berjalan kondusif, aman, dan membuat kenyaman bagi peserta ujian. Dan ini semua didukung oleh kerjasama baik panitia, pengawas, maupun juga karena peran serta dari murid untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi untuk menjaga integritas pelaksanaan ujian sumatif akhir jenjang ini, melalui Dinas Pendidikan, pelaksanaan pengawasan itu akan pengawasan setengah silang. Jadi setengahnya dari sekolah-sekolah yang tersebar di Suprayong Kongkuan, dan juga berasal dari guru di internal sekolah.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kawangkoan, Feli Oro, Sarjana Pendidikan, mengucap syukur kepada Tuhan, di mana sejak hari pertama dimulainya ujian sumatif akhir jenjang USAJ berjalan aman dan lancar. Lebih lanjut, Kepsek Feli Oro merasa bangga di mana selama 3 tahun anak didiknya menimba ilmu di SMP Negeri 5 Kawungkuan, tepatnya di Desa Kayui, semuanya bisa menjawab dengan baik.
7: Pasti selama 3 tahun mereka mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan juga termasuk diisi dengan pengetahuan. Semua yang diujikan ini bersyukur sampai saat ini bisa. Mereka bisa menjawab soal-soal dengan baik. Harapan yang pasti untuk pelaksanaan sampai hari Jumat itu berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan atau pos pelaksanaan.
5: Adapun jumlah peserta ujian sumatif akhir jenjang di SMP Negeri 5 Kawungkuan, 10 siswa, laki-laki 6 dan perempuan 4. Dari Minasa, Chief Asset RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pendeta Hani Pantau, tokoh toleransi beragam di Sulawesi Utara, meminta aparat penegak hukum menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
1: Tingginya kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kota Manado membuat masyarakat menjadi resah. Aparat penegak hukum pun diminta untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminal yang terjadi. Pendeta Hani Pantau yang merupakan tokoh toleransi beragama di Sulawesi Utara minta aparat penegak hukum untuk tidak saja mengambil langkah preventif, namun menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
2: Pemerintah dalam tanda kutip Kapolri, Polda yang menangani Kamtibmas, ia harus tegas. Kami tokoh-tokoh agama, ormas, masyarakat pasti akan mendukung ini. Karena ini kan kenyamanan hidup. Nah, itu satu. Kedua, kalau suatu negara atau kota dia tidak aman, dia akan mengganggu kenyamanan dan ekonomi. Karena apa? Roda ekonomi akan terganggu kalau kota itu tidak aman. Mana ada turis, mana ada investasi akan masuk. Jadi menjadi kewajiban kita bersama, tindak aja tegas, kami akan dukung itu.
1: Langkah tegas aparat penegak hukum memberantas berbagai aksi tindak kriminal diharapkan Pendeta Hani Pantau didukung seluruh elemen masyarakat agar Sulawesi Utara khususnya Kota Manado tetap aman, damai, dan kondusif. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, Polres Minahasa Tenggara terus melakukan pemantauan penyaluran BBM subsidi di 3 tempat SPBU. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama dengan Kasat Serse Polres Mitra AKP Lutfi.
3: Pendengar, bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini banyak rumor yang beredar bahwa ada sistem pembiaran bagi mereka yang akan mendapatkan BBM yang berlebihan, dengan istilahnya penimbunan BBM di beberapa SPBU. Apa peran dari pihak kepolisian ketika mendengar, melihat adanya tanggapan-tanggapan masyarakat melalui media sosial? Saat ini saya sudah terhubung dengan Kasat Serse Polres Minahasa Tenggara AKP Lutfi. Selamat pagi, Pak Kasat Serse.
4: Selamat pagi, Rum.
3: Ya, Pak Kasat Serse, ini ada rumor bahwa di media sosial mengungkapkan ada beberapa SPBU di Kabupaten Minahasa Tenggara sengaja melakukan penjualan atau penimbunan kepada masyarakat yang tentu tidak berhak untuk mendapatkan BBM jenis solar ini.
4: Ya, bahwa dapat kami jelaskan untuk peran Polres Mitra sendiri terkait adanya isu yang viral di media sosial, adanya masyarakat yang akan melakukan penimbunan-penimbunan minyak subsidi solar di SPBU. Jadi langkah kami dari Polres Mitra, kami kemarin setelah tahu dan mendapatkan informasi adanya video viral tersebut, kami langsung melakukan turun ke lokasi di SPBU Tombatu bersama satker dari Intel Polres Mitra. Melakukan integrasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar dan khususnya kepada petugas di SPBU sendiri. Jadi kami setiap malam ada piket reskrim maupun piket di Polres lainnya akan selalu pantau di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukan hanya di Tombatu, jadi di Minahasa Tenggara ada 3 SPBU, Tombatu, Belang, dan Atahan. Kami akan terus pantau, dan apabila menemukan adanya pelanggaran terkait yang ada di isu tersebut ataupun pelanggaran lainnya, kami akan tindak tegas dari Polres Mitra sendiri.
3: Ya, bukannya begitu, Pak, di SPBU setiap SPBU diwajibkan untuk adanya pemasangan CCTV, Pak?
4: Ya, betul. Untuk terkait CCTV di setiap SPBU sekarang oleh Pertamina sendiri wajib dipasangin CCTV. Namun di sisi lain, dari pihak Pertamina sendiri ada kesulitan terkait hal tersebut, karena permainan-permainan yang dilakukan oleh pelanggar sendiri, mereka ini terkadang tidak terekam oleh CCTV karena bermain dengan rapi maupun ditutup-tutup tapi maksudnya waktu penyisir itu tidak terlihat. Jadi itu nanti kami juga akan koordinasi dan komunikasi juga dengan Pertamina untuk selalu melakukan pengawasan terkait hal tersebut.
3: Oke, Pak, kita lihat juga di beberapa SPBU BU, seperti di SPBU Tababo itu ada sering gelar yang ada. Nah, galon-galon ini informasi yang kita dapat bahwa mereka para nelayan yang mereka akan melaut, mereka harus mendapatkan BBM jenis premium atau Pertalite juga. Nah, bagaimana untuk hal seperti itu, Pak Kasat?
4: Hal ini pernah kami lakukan terkait pengawasan. Kami pernah memanggil dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi untuk rekomendasi terkait hal itu untuk masyarakat nelayan. Untuk melakukan nelayan kan mereka itu harus ada rekomendasi surat. Untuk pengambilan untuk pengambilan minyak subsidi tersebut. Nah, jadi untuk di SPBU, khususnya di SPBU Tababo, petugas di sana harus tahu dan harus monitor terkait surat tersebut. Jangan dilihat nanti surat itu kadaluarsa, surat itu beda dengan pemiliknya, asal kasih. Nah, jadi nanti kami akan melakukan penekanan terhadap petugas-petugas di SPBU Tababo untuk melakukan pengawasan terkait hal tersebut. Begitu.
3: Oke. Itu saja Kasat Serse Polres Minahasa Tenggara AKP Lutfi untuk informasi yang ada sampai saat ini. Selamat bertugas, Pak. Sukses selalu.
4: Terima kasih banyak, Om.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Esensi buku Man's Search for Meaning. Pendengar, Man's Search for Meaning adalah buku yang luar biasa karya Viktor E. Frankl, seorang psikiater dan tahanan selama Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Nazi. Buku ini tidak hanya adalah kisah pribadi Frank tentang pengalaman mengerikan di kamp konsentrasi, tetapi juga merupakan pandangan filosofis tentang arti hidup. Frank menguraikan bukunya menjadi dua bagian utama. Bagian pertama, ia mengisahkan pengalaman di kamp konsentrasi. Dalam bagian pertama buku ini, Frank berbicara tentang pengalaman pribadinya sebagai tahanan di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya. Ia pun menjelaskan kengerian, penderitaan, dan kematian yang ia saksikan sehari-hari. Namun yang paling penting, ia menekankan bahwa meskipun tahanan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, mereka masih memiliki kekuatan untuk memilih sikap mereka terhadap situasi tersebut. Frank memperkenalkan konsep logoterapi yang merupakan pendekatan psikoterapi yang dia kembangkan. Menurutnya, makna hidup adalah faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia dan bahkan dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun, individu masih memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan merespon situasi tersebut. Bagian kedua, pencarian makna hidup. Bagian kedua buku ini adalah refleksi lebih lanjut tentang konsep makna hidup. Frank mengeksplorasi bagaimana individu dapat menemukan makna dalam kehidupan mereka, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Ia pun berbicara tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas, berkasih sayang, dan mencari nilai-nilai yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Frank juga menghadirkan gagasan tentang tiga cara kita dapat menemukan makna hidup. Yang pertama adalah melalui tindakan kita. Melalui tindakan kita, kita dapat menciptakan makna dalam kehidupan kita sendiri. Yang kedua, melalui cinta. Cinta dan hubungan dengan orang lain dapat memberikan makna yang mendalam. Dan yang ketiga, melalui penderitaan. Bahkan dalam penderitaan, kita dapat menemukan makna dengan menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Pendengar, Frank menegaskan bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol semua aspek kehidupan kita, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap situasi tersebut. Ini adalah pesan utama buku ini, bahwa dalam pencarian makna hidup, kita memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana kita akan merespon hidup ini. Buku ini adalah pengingat kuat akan kekuatan kemanusiaan dan kemampuan kita untuk menemukan makna dalam setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Frank membagikan pengalaman pribadinya yang mengerikan selama perang, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan tujuan dan makna yang jelas. Pendengar, Viktor Frankl pernah berada di 4 kamp kematian Nazi yang berbeda, termasuk Auschwitz, antara tahun 1942 dan 1945. Ia bertahan hidup, sementara orang tuanya, saudara laki-laki, dan istrinya yang tengah hamil akhirnya tewas dalam kamp. Di dalam keganasan dan kekejaman kamp, Frankl yang juga seorang psikiater belajar menemukan makna hidup. Hal inilah yang kemudian membuat Frankl harus melangkah maju walaupun berat. Itulah esensi buku Man's Search for Meaning karya Viktor E. Frankl, diterbitkan oleh Naura Book Publishing tahun 2018 dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda semua saudara pendengar Pro Satu Radio Laut dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saudara, kami berikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik. Silakan bergabung untuk berbagi informasinya bersama Pro Satu Radio Laut. Anda bisa langsung menelpon, kirim SMS, atau bisa juga melalui WA di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda, saudara pendengar, sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan berbagi informasinya bersama Pro Satu Rerita Laut di pagi hari ini. Informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik. Jadi silakan ya, jika ingin menginformasikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda, ataupun mungkin juga mengenai harga-harga ya, harga komoditas yang ada, harga pangan yang ada ya. Jadi silakan Anda berbagi informasinya bersama Pro Satu Rerita Laut, seperti kalau sudah dengar informasi tadi di Warta Berita Daerah pagi ya, untuk harga daging ayam mengalami penurunan. Kalau sebelumnya harganya Rp60.000 menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Nah ini juga tentunya dapat Anda informasikan harga yang ada di daerah Anda. Nah yang pastinya setiap wilayah itu akan berbeda ya. Di Pulau Kabaruan tentunya akan berbeda dengan yang ada di Pulau Salebabu dan juga di Pulau Karakelang. Atau di setiap kecamatan tentunya harga akan berbeda. Nah, ini dapat Anda bagikan informasinya tentunya sehingga dapat diketahui bersama mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik, yang dapat Anda informasikan bersama Pro Satu Rerita Laut di pagi hari ini. Jadi bagi Anda saudara pendengar Pro Satu Rerita Laut yang punya informasi yang perlu untuk diketahui publik, langsung aja bergabung bersama kami pagi hari ini, lain telepon, SMS, ataupun melalui WA ke 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 8 pagi hari ini. Nah, sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar Pro Satu Rerita Laut, Babinsa dan masyarakat Desa Ambela membersihkan saluran air ke area persawahan. Kegiatan ini guna memastikan air tetap mengalir lancar sehingga kebutuhan air bagi tanaman padi dapat terpenuhi dengan baik. Dalam kegiatan tersebut, Sertu Markus Ratunguri turut membantu masyarakat memperbaiki bagian saluran irigasi yang rusak dengan menggunakan peralatan sederhana bersama para petani. Sertu Markus Ratunguri menyampaikan bahwa saluran irigasi memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan pertanian padi sawah. Apabila terjadi kebocoran dan tidak segera diperbaiki, maka dapat menghambat distribusi air ke sawah masyarakat serta berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman padi. Dan ini juga sebagai bentuk ya kepedulian TNI terhadap kesulitan yang dihadapi petani, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah binaan.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimpor produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas, makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi, negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses, seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses ke pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.

Ya masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini berbagi informasi. Saudara pendengar Prosotere Rita Laut, langsung aja ya bergabung lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk pagi hari ini. Dan saudara pendengar Prosotere Rita Laut, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Lirung mempertegas komitmen dalam memberantas peredaran barang terlarang melalui pembacaan dan penandatanganan ikrar Zero Halimar, handphone pungutan liar dan narkoba pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Lirung ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dengan disaksikan langsung oleh para tamu undangan. Kepala Lapas Kelas 3 Lirung, Wesley Ignatius Silalahi, memimpin langsung jalannya ikrar tersebut. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa komitmen ini merupakan kewajiban mutlak bagi setiap petugas untuk menjaga integritas serta marwah institusi. Sebagai tindak lanjut nyata, acara dilanjutkan dengan penggeledahan blok hunian warga binaan secara menyeluruh. Petugas gabungan menyisir kamar hunian guna memastikan tidak ada barang terlalu

barang yang masuk maupun beredar di dalam lapas. Bersama dengan itu dilaksanakan pula tes urin secara acak yang menyasar petugas dan warga binaan pemasyarakatan WBP sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan narkotika. Usai rangkaian kegiatan, Kalapas menggelar sesi konferensi pers bersama perwakilan LSM. Dalam sesi tersebut, beliau memberikan penjelasan terkait hasil giat hari ini, sekaligus menjawab pertanyaan terkait pengawasan di dalam lapas. Rangkaian kegiatan berakhir dalam situasi yang aman dan kondusif. Langkah preventif dan transparan ini menandai komitmen kuat Lapas Kelas 3 Lirung dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas di wilayah Kepulauan Talaut.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: debat politik lagi rame banget nih, bikin kepala panas.
1: Iya, kadang gue mikir, emang masih relevan ya ngomongin Pancasila, demokrasi, HAM segala.
0: Lah, justru itu penting. Pancasila itu fondasi kita. Kalau fondasinya rapuh, ya negara bisa goyang.
2: Tapi makin kesini, orang makin gampang benci beda pendapat. Padahal kita punya demokrasi, ya enggak?
1: Iya sih. Tapi demokrasi itu apa cuma milih pas pemilu?
0: Enggak cuma itu sih, demokrasi itu soal dengerin suara orang lain juga. Musyawarah, saling hormat, dan HAM itu. Ya, hak lo buat ngomong dan hak gue buat dihargai.
2: Setuju sih, kadang kita lupa. HAM itu bukan buat kelompok tertentu doang. Itu buat semua orang yang sepakat sama kita atau yang beda banget sekalipun.
1: Jadi, intinya Pancasila itu jalan, demokrasi itu cara, HAM itu jaminan. Kalau satu aja hilang, pasti berantakan.
0: Tepat, kalau kita mau Indonesia tetap utuh, kita harus jaga ketiga-tiganya.
3: Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia adalah tiga pilar yang

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Pagi hari ini, bagi Anda yang mungkin saja baru mengikuti siaran kami, saat ini kami memberikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu untuk diketahui publik, bisa langsung bergabung lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda bisa berbagi informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu diketahui publik. Bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut pagi hari ini, kami nantikan kebersamaan Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho mengikuti apel konsolidasi pengamanan kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan yang berlangsung di lapangan SD Pulau Muyangas pada Jumat 8 Mei 2026 sore ini menjadi persiapan akhir yang krusial menjelang kedatangan rombongan kepresidenan di wilayah perbatasan. Dalam skenario pengamanan, AKBP Ari Sulistyo Nugroho memastikan seluruh personel Polri bersinergi penuh dengan TNI untuk menjaga kondusivitas di titik terluar Indonesia. Pihak kepolisian melakukan sterilisasi lokasi guna memastikan area kegiatan bebas dari potensi gangguan, sekaligus mengatur alur pergerakan rombongan dan masyarakat lokal agar tetap tertib. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan bersama Dandim 1312 Talaut dan Danlanal Melongwane sebagai bentuk sinergitas operasional demi kelancaran seluruh agenda kepresidenan. Laporan tersebut menegaskan bahwa sinergitas TNI Polri merupakan fondasi utama dalam mematangkan pengamanan di wilayah strategis ini. Pulau Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Presiden Prabowo pada hari ini, Sabtu 9 Mei. Melalui pengecekan mendetail yang dilakukan Kapolres, seluruh aspek keamanan di beranda depan Nusantara dipastikan telah siap sepenuhnya untuk menyambut kepala negara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, dan waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 7:22 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti masih ada waktu bagi Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik. Silakan bergabung bersama Pro Satu dari Talaut lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Saudara pendengar, penanaman tanaman hortikultura dilakukan TNI Angkatan Darat di daerah Talaut berlokasi di lahan berdampingan dengan markas Kodim 1312 agar masyarakat termotivasi melakukan penanaman tanaman yang sama karena pertanian bisa berdampak besar bagi masyarakat. Sebabnya di daerah Talaut masih banyak dari masyarakat memasok tanaman hortikultura dengan mengandalkan daerah lain dari Sulawesi Utara, khususnya pengiriman dari Manado. Di Talaut memang sampai sekarang banyak lahan kosong tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami tanaman hortikultura, dan lebih banyak memilih menjadi nelayan sehubungan dengan daerah Talaut pada posisi geografis dikelilingi lautan dan jarang memanfaatkan pertanian sebagai penopang ekonomi. Ya, kandungan unsur pH tanah daerah yang disebut kurang cocok untuk ditanami tanaman hortikultura ini karena mengandung garam, sehingga penanaman tanaman hortikultura tersebut dikatakan hanya cocok pada tanaman tertentu. Nah, untuk pertanian sendiri daerah Talaut sebenarnya banyak yang memanfaatkan untuk ditanami tanaman perkebunan dengan masa panen lama ya, seperti kelapa, jengki dan pala, karena cocok dengan unsur tanah daerah dibanding dengan memanfaatkan menanam tanaman hortikultura ini dengan masa panen yang lebih cepat. Ya, menurut Pasdir Kodim 1312 Talaut Kapten Infantri Juitri Buwalan melakukan penanaman tanaman hortikultura agar masyarakat teredukasi untuk juga melakukan penanaman. Ya, saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, ya, mari juga kita memanfaatkan lahan yang ada ya untuk kita tanami berbagai macam sayuran ataupun juga tanaman rempah-rempah ya, untuk memanfaatkan lahan yang kosong sehingga juga bisa kita manfaatkan, tentunya kalaupun hasilnya berlebih ya dapat kita jual ya, daripada membiarkan ya halaman kosong atau ada tanah pekarangan yang masih kosong, alangkah baiknya kita juga gunakan ya untuk ditanami dengan tanaman yang berguna, tentunya untuk dipakai sendiri ataupun untuk dijual. Baik saudara pendengar, Pro Satu dari Talaut, masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini. Silakan bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp. Kami nantikan kebersamaan Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja bergabung lewat telepon SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk pagi hari ini. Jadi bagi Anda yang punya informasi yang perlu untuk diketahui publik, langsung aja bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut.

Bayangkan, pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 dari Telaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk berbagi informasi pagi hari ini. Nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 dari Telaut akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Nanti usai penyampaian Warta Berita, Pro 1 RRI Telaut akan kembali menemani ruang dengar Anda. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Telaut, baik yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui 101,2 MHz. Dan saudara pendengar Pro 1 RRI Telaut, masih tersisa satu lagu lagi ya sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta.